zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Martindale, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Masih bersama Brother Raryamo, teman terbaik kamu, teman pro 2. Topik yang akan kita bahas di pagi hari ini terkait dengan hari, masih dengan hari kenegaraan hayati ya, teman pro 2, karena pas banget dengan bias bincang asik di saat ini juga dengan lingkungan hidup. Seperti apa panjang lebar kita akan bahas bersama teman pro 2. Mungkin ada yang mau berbagi cerita, komentar juga boleh ya terkait dengan topik kita di hari ini. Mungkin ada juga yang punya pengalaman terkait dengan lingkungan ya, lingkungan hidup, boleh di 0813-5624-5884.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, bukan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar

Aldo, kalau kita bicara terkait dengan lingkungan ya, pas banget kalau di hari keanekaragaman hayati ini teman pro 2 biasanya diperingati melalui berbagai kegiatan seperti misalnya penanaman pohon, kampanye peduli lingkungan, edukasi konservasi di sekolah dan kampus, aksi bersih pantai dan sungai, pameran flora dan fauna, juga kampanye digital di media sosial. Nah, bagi kita-kita ya, bagi anak muda, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk mulai peduli lewat langkah sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan lebih menghargai alam sekitar. Dan untuk kamu teman Prodo yang masih setia bersama Prodo RRI Ambon, ya, berapa hiburan temani kamu.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Mari bersama saudara yang teman-teman terbaik kamu, teman pro 2, menjaga keanekaragaman hayati bukan hanya tugas pemerintah atau pencinta lingkungan ya, tapi tanggung jawab bersama. Karena ketika alam rusak, kita juga akan merasakan dampaknya secara langsung, teman pro 2. Nah, masih ada tiba lagi sebelum nantinya kita dapat informasi terupdate ya di jam 10 lebih 5 menit waktu Indonesia.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat.

mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting, juga berhenti merokok

Tetap bersama Bro Dera Riamon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudahi bias bincang asyik ya, dan dengan topik menarik kita dengan hari ini terkait dengan hari keanekaragaman hayat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
3: Dedi Dukun.

0: Kami hadirkan informasi terupdate yang dirangkum di Info Pro 2 saat ini. Dan informasi pertama yang dapat kami hadirkan, teman Pro 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan stok pangan dan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Informasi lainnya, teman Pro 2, perubahan besar dalam dunia pendidikan seringkali dimulai dari satu kelas, satu guru, dan satu keberanian untuk mengubah cara pandang mengajar. Hal inilah yang dibuktikan oleh Jahra Lesi SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 223 Maluku Tengah. Ia berhasil membalikkan keadaan di ruang kelasnya yang dulunya cenderung diam dan pasif menjadi ruang belajar yang hidup, kolaboratif, dan penuh semangat baca berkat penerapan metode pembelajaran diferensiasi yang terpusat pada kebutuhan siswa. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia mendatangkan ribuan sarana guna memperkuat kapasitas angkutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan operasional di tengah pertumbuhan mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Demikian tiga informasi terupdate yang kami hadirkan di Info Pro 2 pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Nah, untuk kamu-kamu teman Prodo yang pengen gabung di Prodo Hits Leads saat ini, boleh di layanan WA atau telepon 0813-5624-5884. Sekali lagi 0813-5624-5884. Yang mau request lagu atau mau lewat IG Pro 2 juga boleh, teman Pro 2. Requestannya lagu-lagu pop Indonesia yang akan temani kamu sampai di jam 11 waktu Indonesia.

0: Surya, baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya.

Kali ini ada bunga terakhir Iwan Fals with Isyana Saraswati untuk kamu. Sekali lagi untuk yang mau gabung boleh ya, lagu requestannya akan dihadirkan sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur.

Nah, teman Produa Akna ya, salah jatuh cinta. Kali ini dalam Sukarnain ini pas di WA-nya Produa ya, di request oleh 0853 katanya, "Halo Kak, selamat siang. Bolehkah aku minta lagunya Alam Sukarnain dengan Manusia Terkuat di Bumi?" Ya, itu satu Kak, kalau boleh satu lagi lagunya Arsi Widianto ya Kak, "Ini Adalah Cinta." Boleh, boleh banget ya. Dan untuk yang mau request, boleh mau ke kita, kalau putar dua lagu masih bisa dua lagu lagi ya teman Pro 2, nanti yang mau gabung dengan

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terdengar utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini satu lagu terakhir ya, sebelum kita beranjak ke program acara berikutnya. Dan yang pasti Sainte juga langsung pamit ya, teman Pro 2, karena Virginia Noya sudah ada, bakal temani kamu sampai jam 5 sore nanti. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, teman terbaik kamu. Andin, jatuh pelan, menutup.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aman setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan gimana kabar kamu semua, teman Pro 2? Semoga menyenangkan ya, dan semoga dalam keadaan yang sehat-sehat juga, teman. Aku sambil update info buat kamu semua pastinya di Pro 2 FM, teman.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker. Ya guys aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sih, skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh. Malam ini ajarin aku yang benar ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi

adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kembali lagi bersama mungkin di sini, teman bahwa pastinya di channel 11.30 menit seperti biasa, lagu internasional, lagu internasional. Ada teman kamu dan sambil menunggu request antara yang masuk boleh juga. Aku puterin ya lagunya Raya dengan Where Is My Husband.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kamu mau nonton film lokal ulang? Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kamu su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpang pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Sebicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, mesti ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

02, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Tidak terasa udah tepat pukul 12 lebih 2 menit untuk Indonesia Timur, teman berdua ya. Aku bakal ambil informasi buat

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah, teman berdua, generasi Z kini menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perkembangan industri kreatif lokal. Tumbuh di era digital yang membuat anak muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, tren media sosial, hingga perubahan pasar yang terus berkembang. Nah, teman, kreativitas yang dimiliki Gen Z pastinya tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru. Nah, saat ini banyak juga anak muda yang mulai membangun usaha sendiri, mulai dari bidang fashion, kuliner, desain grafis, fotografi, videografi, musik, hingga konten digital, teman pro 2 ya. Dan dengan memanfaatkan platform media sosial, mereka juga mampu mempromosikan produk lokal agar dikenal lebih luas, bahkan hingga ke luar daerah. Di sisi lain, teman pro 2, perkembangan industri kreatif juga membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk terus berkembang bersama anak muda. Dan kolaborasi antar pelaku usaha dan generasi kreatif juga menciptakan inovasi baru yang lebih modern tanpa meninggalkan

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Walaupun ada
3: enggak ngasih serius-serius karena

Perlu 2FM, teman terbaik kamu, teman Perlu 2. Kembali lagi bersama aku Pini di sini. Dan tadi kita juga udah ngomong ya, teman Perlu 2, terkait dengan bagaimana sih generasi Z ya, atau Gen Z, dengan masa depan industri kreatif lokal. Nah, kalau kita bicara soal perkembangan industri kreatif, juga bisa membuka peluang nih teman, bagi UMKM lokal untuk berkembang bersama dengan anak muda. Nah, kolaborasi antar pelaku usaha dan generasi kreatif ternyata dapat menciptakan inovasi baru yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai budaya daerah. Media sosial menjadi salah satu alat utama untuk mendukung perkembangan tersebut ya, dimana kalau kita lihat generasi Z mampu mengubah konten sederhana menjadi sarana promosi yang efektif. Dari video pendek, desain visual menarik, hingga strategi pemasaran digital, semuanya juga kini menjadi bagian penting dalam dunia industri kreatif, teman Pro2. Namun pastinya tetap ada tantangan ya, karena kalau kita lihat persaingan yang semakin ketat, menuntut anak muda juga terus meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi. Kreativitas saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pengetahuan bisnis, kemampuan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi yang baik.

0: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.
1: Ikan pat.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Itai, mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, abang lagi naik-naiknya.
1: Iya, weh, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batu Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas sudah jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali lagi bersama aku Vina di sini, dan udah jam 1 siang nih teman Pro 2, lebih 14 menit waktu Indonesia Timur ya. Aku bakal update informasi seputar entertain di Pro 2 Entertainment buat kamu ya. Tapi aku mengalah dulu ya, karena setelah ini bakal ada Marisa Liona dengan aku mengalah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Ci, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Media Pro2 Sport informasi untuk kamu pencinta olahraga.
1: Sembilan 8.4 teman Pro2, luar biasa ya semangat kita di siang hari ini ya teman. Apalagi kita ketemu di Pro2 Sport, luar biasa. Hari ini ada yang spesial teman Pro2 karena Vini tidak sendiri ya teman Pro2. Hari ini Vini bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas lebih dalam ya bagaimana momentum Piala Dunia dapat memperkuat pembinaan sepak bola untuk usia dini ya. Kita sama dulu ya pastinya yang bergabung bersama dengan Vini di studio hari ini. Selamat siang Bapak Dirk Soplanit ya, selaku Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera. Bapak selamat siang, salam olahraga. Luar biasa, kabar gimana Pak? Baik? Luar biasa. Nah selain Pak Dirk ya, izin Bapak Vini manggilnya Pak Dirk ya. Baik, oke. Okay. Selain Pak Dirk, teman Pro2 hadir juga bersama-sama dengan kita di saat ini ada Pak Sofian Lestaluhu selaku Komite Ad Hoc PSSI Pusat ya. Bapak selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Salam olahraga Bapak.
2: Salam olahraga.
1: Luar biasa, gimana kabarnya Bapak?
2: Baik.
1: Luar biasa, oke ya. Teman Pro2, seperti yang kita ketahui bersama bahwa euforia Piala Dunia juga menjadi sebuah momentum yang penting ya bagi kita semua untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia dini, terkhususnya kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya. Dan bagaimana antusias masyarakat terhadap sepak bola ini pastinya harus diikuti dengan sistem pembinaan yang terarah, mulai dari kompetisi, kelompok umur, peningkatan kualitas pelatih, hingga penyediaan fasilitas yang memadai ya. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi dengan narasumber-narasumber yang terbaik kita di saat ini. Namun kita ke Pak Dirk dulu nih, Bapak ya. Karena baru pertama kali kita ngebahas sesuatu yang spesial juga ya, mengingat kita sebentar lagi ada bersama-sama dalam pesta Piala Dunia ya tahun 2026. Dan mungkin buat teman Pro2 yang baru pertama kali mendengar Bapak mengenai PT Malut Maju Sejahtera, mungkin Bapak jelasin dulu mengenai PT ini bergerak di bidang apa dan lain sebagainya.

Bapak selaku Direktur Utama ya untuk PT Balut Maju Sejahtera. Nah Bapak, selaku Direktur Utama, bagaimana sih Bapak melihat momentum Piala Dunia ini dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap sepak bola yang ada di daerah, terkhususnya yang ada di Indonesia dan Indonesia Timur sendiri?

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

夜未。嗯，夜、yeah。

0: Iya.
1: Benar. Sebab kenyataan yang kita lihat bahwa sepak bola ini tidak bisa instan.
0: Iya.
1: Kita coba lihat saja, bandingkan saja beberapa tahun terakhir di mana Indonesia mencoba untuk menaturalisasi pemain-pemain yang dianggap mumpuni untuk masuk memperkuat Indonesia atau timnas Indonesia, kan hasilnya juga belum begitu.
0: Benar.
1: Dibandingkan negara yang memang betul-betul memulainya dengan anak-anak, salah satu contohnya itu Jepang.
0: Iya.
1: Jepang itu luar biasa. Mereka mulai membina anak-anak itu dari usia sangat dini, ya 7 tahun dan ke atas itu. Dan proses pembinaan yang panjang, makan waktu mungkin lebih dari 20 tahun, mereka sekarang sudah tidak pernah absen dari Piala Dunia beberapa waktu periode belakangan ini, dan itu sudah terbukti. Jadi ketika kita mau mendorong atau mengikuti atau katakanlah sesuai dengan kajian-kajian secara ilmiah bahwa memang untuk membangun sepak bola itu tidak bisa instan, harus mulai dari anak-anak. Nah, dengan apa momen-momen seperti begini, itu juga akan merangsang, katakanlah begitu, dalam tanda petik, anak-anak untuk, wah, marilah kita sama-sama membangun diri ketika ada kesempatan untuk itu. Dan karena itu memang Malut United melihat hal itu, jadi kita langsung mencoba sesuai dengan kajian-kajian yang sudah ada. Kita tinggal tindak lanjut saja bahwa pembinaan itu harus mulai dari usia 7 sampai 9 tahun. Karena kebanyakan yang ada saat ini, pembinaan usia dini itu rata-rata mungkin sudah di atas 10 tahun.
0: Yeah.
1: Tapi sesuai dengan hasil-hasil kajian, itu yang terbaik adalah memulai usia yang sangat dini, yaitu mulai dari usia 7 tahun. Nah,
0: baik, baik, Pak Dir. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana kita bisa meningkatkan minat anak-anak ya, dan bagaimana pembinaan yang dapat dilakukan kalau bisa dari sejak dini gitu ya. Kita beralih dulu ke Pak Sofian ya, selaku bagian dari PSSI Pusat, hadir bersama dengan kita di hari ini. Bapak, menurut Bapak bagaimana sih PSSI dapat melihat momentum Piala Dunia yang sementara sekarang terjadi ini dalam mendorong pembinaan sepak bola usia dini terkhususnya yang ada di Indonesia?
2: Oke, okay, baik Win, pendengar Pro 2 RRI Ambon yang berbahagia. Seperti kita ketahui bersama bahwa momentum Piala Dunia 2026 tidak lama lagi akan segera bergulir, yaitu kita akan mulai pada tanggal 11 Juni 2026 dan finalnya akan digelar pada tanggal 19 Juli 2026. Dan kita tahu bahwa pertandingan ini akan dilaksanakan di 3 kota, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan di Meksiko.
0: Iya, benar.
2: Dan tentunya bagi kita di Indonesia, tanpa terkecuali di Provinsi Maluku, Kota Ambon, kita tahu bahwa daerah ini merupakan salah satu gudang pemain sepak bola.
0: Iya.
2: Kenapa demikian? Karena memang provinsi ini sejak dulu telah banyak melahirkan pemain-pemain nasional seperti Roni Patinasarani, ada Rocky Putirai, ada Khairul Anwar, ada Peri Ramon Hatu, ada Abianto Salamon, Jereski Pelu, Amarilis Taluku, M. Abulis Taluku, dan masih banyak pemain yang mungkin saat ini kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tentunya prestasi yang sudah diraih oleh para pendahulu kita, begitu bagi mereka yang masih eksis ataupun yang hari ini sebagian juga sudah berkecimpung di dunia kepelatihan, ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Makanya momentum Piala Dunia ini kita harus jadikan sebagai sebuah kesempatan atau momentum untuk menggali kembali potensi yang ada di Provinsi Maluku. Bicara masalah sepak bola ini, kita tidak bisa berbicara secara parsial,
0: namun
2: kita harus berbicara secara kolektivitas, karena bicara sepak bola itu adalah sebuah proses yang panjang di mana ada pembinaan. Pembinaan itu di mana? Pembinaan itu adanya di klub, pembinaan itu adanya di mana? Pembinaan itu adanya di akademi, pembinaan itu adanya di SSB, pembinaan itu adanya di perkumpulan-perkumpulan sepak bola, pembinaan itu ada di sekolah-sekolah sepak bola. Jadi momentum Piala Dunia ini bisa dijadikan sebagai ajang bagi teman-teman
0: yang
2: tadi disebutkan tadi, sebagai stakeholder sepak bola, dalam hal ini tadi SSB, akademi, klub, mereka bisa belajar secara langsung anak-anak yang berlatih di sana, mereka bisa melihat bagaimana hadirnya Piala Dunia ini selain memberikan warna dan atmosfer tersendiri bagi sepak bola di dunia tanpa terkecuali Indonesia, ini juga momentum untuk melihat bagaimana para pemain-pemain bintang itu mereka bisa memberikan ilmu secara langsung melalui layar kaca.
0: Iya.
2: Bagaimana bagi para pelatih bisa menyumbang ilmu bahwa bagaimana cara organisasi bermain sepak bola modern itu seperti apa, kan begitu kan? Dan juga kesan-kesan lain bagaimana para pemain bintang itu mereka berperilaku, karena iya, sepak bola ini bukan hanya soal bisa menendang bola, tapi sepak, iya, bola ini juga menyangkut apa kepribadian dan mental.
0: Yeah. Nah,
2: jadi bagi saya momentum Piala Dunia ini merupakan salah satu ajang kebangkitan sepak bola, yeah, Maluku, karena kita tahu bahwa sepak bola Maluku ini tidak henti-hentinya melahirkan pemain-pemain nasional. Sepak bola di Maluku ini tidak henti-hentinya melahirkan pemain-pemain yang bermain, yang berlaga di kompetisi di Indonesia, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan Liga 4 gitu. Seperti kita ambil contoh misalnya, setiap klub yang, yeah, ada di Indonesia hampir ada orang Maluku. Seperti kemarin juga misalnya di Maluku United, di tim senior banyak orang Maluku di sana. Ada Rizky Pelu, ada Abdul Lestaluku, ada Manhati Lestusen. Begitupun di kelompok Elite Pro Academy itu banyak juga orang Maluku di sana. Bagi di kelompok usia 16, usia 18 dan usia 20, bahkan tim yang juara yang usia 18 itu yang Maluku itu kapten kesebelasannya juga berasal dari Maluku.
0: Luar biasa. Nah,
2: luar biasa. Begitu sementara kira-kira.
0: Oke, berarti sebenarnya kita juga punya potensi sumber daya, ya, manusia, ya, betul, yang dapat melahirkan pemain-pemain yang handal, ya, ya, dan itu juga menjadi sebuah motivasi bagi kita, ya, bagaimana, ya, kita bisa membentuk mereka dari usia dini, ya, supaya ketika kelak menjadi dewasa sudah ada yang memang bisa diberikan untuk Indonesia pastinya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang memang dihadapi oleh PSSI sendiri dalam pemetaraan, ya, pembinaan sepak bola sejak usia dini di Indonesia Timur khususnya?
2: Oke, baik. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sepak bola ini harus kolektivitas. Artinya selain ada pemain, harus ada pelatih yang bagus.
0: Iya.
2: Pelatih yang bagus adalah pelatih yang memiliki lisensi. Artinya di Indonesia Timur ini termasuk di Maluku, ya, kita harus menambah daftar pelatih-pelatih yang memiliki lisensi. Untuk saat ini kita ketahui bahwa memang untuk lisensi D itu banyak.
0: Oke. Okay.
2: Tapi untuk lisensi C masih kurang banyak. Lisensi B apalagi, itu bisa kita hitung cuma pakai jari. Sehingga masukannya adalah bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita, para pelatih yang ada di Maluku ini, mereka harus mengupgrade mereka punya lisensi kepelatihan.
0: Oke. Okay.
2: Karena semakin tinggi lisensi kepelatihan seorang pelatih, itu juga menentukan bagaimana kualitas seorang pelatih itu. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita memperbanyak kompetisi di daerah. Kompetisi daerah ini selain yang dijalankan oleh PSSI provinsi,
0: yeah,
2: ini juga kita harus mendorong bagaimana juga adanya pertandingan-pertandingan dilaksanakan oleh PT Liga yang namanya Open Tournament, karena kompetisi maupun open turnamen ini merupakan urat nadi daripada sepak bola, karena disitulah mereka bisa bermain untuk mengukur, yeah, hasil daripada latihan yang mereka lakukan di klub maupun di SSB. Jadi ketika di kompetisi sebenarnya itulah tempat bagi mereka untuk menunjukkan, dan bagaimana kita juga bisa melihat mereka punya prestasi daripada apa yang mereka lakukan selama ini. Kemudian hal yang lain yang perlu menjadi perhatian kita di Indonesia Timur, di Maluku, di Provinsi Maluku, ya, adalah infrastruktur. Infrastruktur di sini ya harus dibenahi oleh siapa? Ya, memang kita sangat berharap kepada pemerintah daerah bagaimana Provinsi Maluku ini bisa membangun kembali atau merehabilitasi, merenovasi lapangan stadion remaja Panjang Ambon.
0: Iya.
2: Kami lapangan itu memang sudah saatnya untuk diperbaiki, ya, karena, yeah, memang kalau hujan itu nggak bisa bertanding, itu pasti banjir. Kemudian rumputnya sudah tidak sesuai dengan standar sepak bola, ya. Jadi memang lapangan itu sudah harus dibenarin, dia punya drainase, harus, yeah, diperbaiki dia punya rumput lapangan sepak bola. Kalau secara umum saya pikir stadion itu sudah cukup bagus dari segi struktur bangunannya ya. Dia punya tribun yang bagus, tribun terbukanya besar, kapasitasnya tuh sangat luas, bisa sampai kurang lebih bisa 20.000 bisa kalau untuk jarak panjang. Nah, tinggal bagaimana kita bisa melakukan renovasi untuk stadion itu. Jadi kita ada kesempatan ini bagi bapak-bapak kita yang ada di pemerintah atau di eksekutif maupun di legislatif ya, bisa sama-sama mendorong, karena untuk membangun sepak bola di suatu daerah itu tidak bisa satu orang, iya, tapi benar. Semua orang harus bisa bekerja sama dan terlibat untuk bersama-sama membangun sepak bola itu sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Berarti memang strategi-strategi yang sudah disusun dengan baik ya, itu menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dengan ditambah dengan dukungan dari stakeholder, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat setempat. Nah, Pak Sofyan, saya izin dulu ke Pak Dik lagi ya. Bapak selaku bagian dari PT Malut Maju Sejahtera ya. Kira-kira langkah apa saja, langkah konkret apa saja yang sudah atau mungkin akan dilakukan ke depan oleh PT Malut Maju Sejahtera ini pastinya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia semakin lebih baik pastinya.
1: Baik. Jadi saat ini yang sudah berjalan dan sudah menunjukkan hasil yang cukup positif,
0: yeah,
1: itu kita punya klub senior Liga 1. Ketika kita mulai putaran pertama, tahun pertama kita mengikuti kompetisi di Liga 1, kita menutup kompetisi dengan ranking ketiga.
0: Okay.
1: Nah, ini satu kejutan sebenarnya, karena kita pendatang baru dari Liga 2 naik. Nah, kita kemudian kompetisi di tahun kedua ini, kita ini saat ini ada pada ranking kelima. Belum tahu akhirnya bagaimana, nanti penentuan akhir ketika kita bertanding tanggal 23 lawan Borneo dan juga klub-klub lain yang posisi mendekati kita, kita belum tahu akhirnya bagaimana. Tetapi kita punya pembinaan usia 16, 18 dan 20 juga menunjukkan tren yang positif untuk kompetisi tahun kedua ini, di mana kita punya usia 18 dan 20 itu dua-duanya masuk final.
0: Iya.
1: Lawan DKI Jakarta dan usia 20 memang gagal, kita ranking kedua.
0: Iya.
1: Dan usia 18 justru kita juara satu.
0: Iya. Nah,
1: jadi untuk yang senior maupun yang istilahnya elite pro academy EPA 16, 18, 20 kita menunjukkan tren yang baik untuk tahun kedua.
0: Iya.
1: Nah, sekarang yang sementara kita kerja keras adalah pembinaan usia dini.
0: Oke.
1: Dari 7 sampai 9 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini satu apa kegiatan yang sangat serius oleh owner club Malut United ini, Pak David Black. Dia mengingini untuk membangun sepak bola usia dini ini dengan totalitas yang luar biasa, dengan ketulusan dan keluhuran hati yang luar biasa, untuk membangun sepak bola di lingkungan Maluku Utara, Maluku dan juga dari Papua.
0: Yeah.
1: Jadi, kenapa saya bilang tidak tanggung-tanggung? Sebab ada paling tidak itu tiga komponen yang sangat penting.
0: Yeah.
1: Kita mau membangun, di samping ada hal-hal yang lebih detail lagi, tapi paling tiga komponen besar ini yaitu pertama, ketersediaannya sumber daya anak-anak ini.
0: Yeah.
1: Maluku, Maluku Utara, Papua sudah otomatis lah.
0: Baik.
1: Sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Sofyan. Itu pun mereka hanya tumbuh secara alamiah saja dengan bakat yang ada. Tapi bagaimana ketika anak-anak yang sekarang itu kita bina secara serius dari awal.
0: Iya, benar.
1: 7 tahun ini sangat luar biasa. Nah, itu komponen pertama. Komponen yang kedua yang sangat penting adalah pelatihnya.
0: Iya, benar.
1: Selama ini anak-anak itu atau yang sudah berhasil katakanlah, itu mungkin mereka juga melatih sendiri. Hanya sharing dengan teman-teman di lapangan sehingga bakat mereka itu terasa sehingga mereka. Tapi bagaimana kalau anak-anak ini diasuh oleh pelatih yang luar biasa? Dan karena itu pandangan beliau ini beliau tidak tanggung-tanggung langsung mengikat kerjasama dengan salah satu akademi yang saat ini ranking satu di dunia, yaitu Benfica.
0: Luar biasa.
1: Benfica ini dari penilaian akademi yang berhasil di dunia itu mereka ranking 1 untuk tahun 2025-2026.
0: Wow.
1: Nah, ranking kedua itu itu Barcelona. Kemudian akademi ranking ketiga itu River Plate Argentina, keempat Ajax Belanda, kelima Sporting juga Portugal, sama dengan Benfica, kemudian Boca Juniors Argentina lagi, dan Chelsea Inggris. Nah, dasar penilaiannya itu bahwa akademi-akademi ini menghasilkan jumlah pemain yang aktif di liga-liga top dan menit bermain di kompetisi Eropa. Yang sampai saat itu terbanyaknya dari mana? Nah, ini Benfica itu yang punya produk yang paling hebat. Dan ini tidak tanggung-tanggung. Mereka datang ke Ternate pada tanggal 16 untuk membuat kerjasama dengan Maluku Nero. Jadi inilah optimisme kita. Tetapi komponen yang penting juga yaitu manajemen, tata kelolanya, organisasinya. Nah, ini oleh Pak Kapten sudah mengatur sedemikian rupa untuk kita yang terlibat ini, bagaimana kita all out untuk mengatur tata kelola yang sedemikian rupanya, apalagi kita kerjasama dengan orang asing.
0: Benar.
1: Yang kita sudah tahu tata kelola kinerja mereka itu sangat ini sekali, jadi kita harus menopang itu. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, potensi anak-anak itu tidak bisa sampai di situ saja. Isi mereka ini juga harus diatur sedemikian rupa. Dan gagasan beliau yang sungguh luar biasa ini, anak-anak ini dari usia 9 tahun ini sejak awal sudah mulai diberikan asupan makanan bergizi yang sudah model sedikit ala Eropa.
0: Oh, luar biasa.
1: Karena nanti sasarannya produk daripada akademi ini bukan saja di tingkat nasional, tetapi kemungkinan diharapkan mereka bisa berkiprah ke tingkat profesional di dunia.
0: Iya, benar.
1: Karena itu memang tidak main-main itu. Sebab apapun juga kita harus akui bahwa persoalan gizi ini menjadi endurance kita, pemain-pemain nasional kita, kekuatan kita. Karena kita kan lihat perbandingan saja kita menasionalisasikan pemain-pemain asing menjadi warga negara Inggris, kan mereka punya kualitas bermain, kekuatan fisik dan sebagainya kan jauh di atas. Padahal sama-sama manusia, cuma berbeda dari segi asupan gizi. Karena itu sudah diatur sedemikian ada chef khusus yang akan mengatur gizi mereka ketika akademi ini mulai berjalan. Jadi makan mereka pun harus diperhatikan, sudah orientasi makannya sudah harus sedikit berbeda untuk menopang gizi mereka. Tentunya nanti pasti ahli gizi juga akan menilai itu. Tidak seluruh makanan kebiasaan kita itu dia baik.
0: Iya, benar.
1: Ada, tapi mungkin kombinasinya akan diatur sedikit. Karena ketika anak-anak ini berlatih, kan durasi kita kan 5 tahun.
0: Iya.
1: Mungkin 1-2 tahun kemudian, mereka mungkin sesuai dengan program dari Benfica, mungkin mereka akan dibawa ke sana, di Portugal, untuk melihat atmosfer pembinaan sepak bola di sana, untuk merangsang mereka bahwa inilah yang harus mereka lakukan.
0: Iya, itu juga menjadi bagian dari harapan kita pastinya.
1: Iya,
0: ya, benar.
1: Tidak, jadi bukannya kita mau berbicara apa ya, tapi ini memang kita harapkan jauh lebih berbeda dari akademi atau sepak bola yang sudah ada di Indonesia. Karena kita tidak main-main, kita langsung menggunakan klub yang memang punya akademi terbaik saat ini.
0: Iya, benar.
1: Untuk periode 2025-2026.
0: Iya.
1: Dan salah satu hal yang sangat juga luar biasa oleh gagasan beliau ini, anak-anak ini juga bukan dididik saja untuk mengasah mereka untuk menjadi pemain sepak bola profesional, tapi memiliki akhlak dan moral yang baik.
0: Itu penting.
1: Karena itu akademi ini pun secara dini kita sudah mulai kerjasama dengan panggil agama profesi kalau kita.
0: Oke.
1: Sehingga anak-anak ini nanti, jadi tahap awal ini kita akan merekrut 70 pemain dengan kategori, bukan kategori lah, dengan latar belakang iman mereka masing-masing itu 45 muslim, muslim, 25 Kristen. Nah, 45 yang muslim ini dan juga 25 yang Kristen, seluruhnya dididik di dalam. Dan diharapkan nanti, bukan diharapkan lagi, akan dilakukan nanti, yaitu anak-anak ini akan yang muslim dalam bentuk pesantren di akademi itu. Dan juga untuk agama Kristen nanti akan diatur sedemikian rupa. Sehingga sejalan dengan upaya peningkatan potensi mereka menjadi pesepak bola profesional, tapi akhlak dan moral mereka juga akan diasuh, ditata untuk menjadi pemain profesional yang berakhlak dan moral yang tinggi. Dan aktivitas pendidikan umum pun tetap berjalan di dalam akademi. Jadi ini gambaran yang kita ingin lakukan, dan saya kira ini bukan hal yang muluk. sepanjang itu bisa diatur dalam satu perencanaan yang baik, diiringi dengan manajemen dan tata kelolanya yang terarah yang baik, dikombinasikan dengan kemampuan berpikir dalam membina anak-anak, hidup pun dengan kandil agama dan pendidikan baik. Saya kira ini bukan hal mustahil untuk bisa kita lakukan.
0: Iya. Berarti memang semua hal juga diupayakan ya, bukan hanya bagaimana cara mereka berlatih ya, menumbuhkan semangat atau passion mereka, tapi bagaimana menumbuhkan moral dan etika mereka juga, supaya ketika hendaknya tujuan kita bersama, harapan kita bersama, ketika mereka sudah diperkenalkan ya dengan dunia internasional, mereka menjadi pemain-pemain yang memang akan menjadi pemain luar biasa yang mengharumkan nama bangsa.
1: Dan mungkin saya tambahkan.
0: Boleh, boleh Bapak, silakan.
1: Ini secara khas, secara khusus dan luar biasa lain daripada yang lain, bahwa anak-anak yang tadi saya sebut 7-9 tahun itu bukan anak-anak yang ini, tetapi anak-anak yang kita rekrut dan kita ambil dari yang status yang tinggi.
0: Oke, ada kualifikasinya Bapak?
1: Ada.
0: Mungkin boleh dijelaskan Bapak?
1: Anak-anak
0: apa saja?
1: Yang yatim piatu artinya anak-anak yang sudah tidak ada punya orang tua.
0: Baik.
1: Baik itu kehilangan atau orang tua apa, ibu yang tidak ada,
0: iya,
1: atau ayah yang tidak ada, atau dua-dua tidak ada, atau orang tua yang dalam kondisi kepemimpinannya.
0: Iya.
1: Dan kita sangat serius untuk itu. Nanti kita akan membuka pendaftaran, tetapi tahapan berikut adalah kita akan meneliti dengan secara saksama apakah memenuhi syarat itu atau tidak. Sebab kita tidak mau ada apa sesupan-sesupan yang partisipan,
0: iya,
1: yang masuk, dan kita sudah bertekad kalau dalam jangka waktu tertentu kita mengetahui itu, kita langsung ada dia.
0: Baik,
1: karena ini kita harus tekad mewujudkan apa yang kita harapkan.
0: Baik Bapak, tapi kenapa harus apa ya, memprioritaskan ya, dalam artian ya, memprioritaskan anak-anak dengan status yang tadi Bapak bilang yatim piatu, mohon maaf, kemudian juga punya keterbatasan secara ekonomi. Kenapa sampai mereka yang didahulukan? Apakah Bapak melihat potensi-potensi yang ada dari mereka, ataukah justru itu punya keinginan daripada Bapak dan tim sendiri?
1: Begini, jadi

0: Iya. Yeah.
1: Beliau punya pikiran adalah bagaimana dengan apa rezeki atau
0: kerja. Iya.

0: kita menghitung-hitung, artinya kita yang sudah berkecimpung di sepak bola, kita akan melihat kan kalau klub Maluku United itu dengan kapasitas lapangan di Maluku Utara, di Ternate, khususnya di kota Ternate, itu dan hitung-hitungan bisnis sama sekali tidak masuk. Apalagi karena jumlah penonton itu paling maksimum itu 9.000 orang karena sudah dipadatkan sedemikian. Padahal kalau kita posisi di Ternate dengan penerbangan pesawat udara, hotel, makan dan pemain-pemain pemain-pemain asing terutama yang direkrut masuk ke klub Maluku United, ini kan rata-rata pemain asing yang paling atas di Indonesia. Itu kan tidak murah. Jadi imbalannya memang tidak memadai sama sekali. Klub Maluku United. Dan itu harapan beliau. Dan itu beliau juga wujudkan itu di akademi. Dia mau mengangkat ini anak-anak yang dalam keterpurukan ekonomi, baik karena kehilangan orang tua maupun anak-anak orang tua itu tidak mampu. Beliau punya kelakar-kelakar dengan kita bahwa jangan biarkan anak-anak itu sejak lahir miskin dan sampai meninggal mereka miskin.
1: Luar biasa.
0: Padahal mereka ini punya potensi untuk angkat mereka, tentu melalui apa yang beliau lakukan adalah sepak bola. Dan karena itu tidak tanggung-tanggung, keseriusan beliau itu tidak tanggung-tanggung. Kalau hanya sekedar untuk menghasilkan pemain-pemain, mungkin banyak cara yang bisa dilakukan. Tapi ada misi khusus dari beliau untuk menangkap masyarakat miskin, khususnya anak-anak ini, untuklah mereka menjadi orang-orang yang bisa memiliki kondisi ekonomi yang baik
1: melalui sepak bola. Luar biasa, terbaik. Dan itu merupakan hal yang juga perlu didukung juga, yang tadi saya bilang ya Bapak ya, oleh semua stakeholder yang ada. Dan kita beralih ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, mohon maaf, tadi berarti akademinya Akademi Merah Putih, benar? Ya, Akademi Merah Putih. Bagaimana sih sinergi Akademi Merah Putih Bapak dengan PSSI ya, dalam mendukung regenerasi sepak bola?
2: Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Maluku United selama ini kita lihat sangat luar biasa. Tadi kita sudah panjang lebar mendengarkan penjelasan dari Pak Adik tadi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Maluku United. Mulai dari pembelian klub ya, dari sejak Liga 2, kemudian lolos ke Liga 1, setelah Liga 1 kemarin prestasi Maluku United di Liga 1, di Liga sebelumnya itu berada di urutan ketiga. Sekarang juga di kompetisi yang sekarang juga mereka juga berada di posisi di atas ya. Kalau tidak salah itu di posisi ke-6. Tidak salah. Kemudian kemarin juga prestasi mereka saya lihat juga bisa juara di EPA untuk usia 18. Kemudian di usia 20 mereka runner up. Sekarang lagi kita lihat Maluku United terus berbenah diri dengan melakukan MOU dengan salah satu akademi terbaik di dunia itu Benfica. Nah, tentu ini bukan merupakan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa yang harus kita dari PSSI bisa bersama-sama dengan Maluku untuk bisa mensukseskan sepak bola di Maluku dan di Maluku Utara, karena kita tahu bahwa keberadaan PSSI sebagai perpanjangan tangan daripada PSSI pusat itu salah satu tugas kita adalah bagaimana kita membuat turnamen atau membuat kompetisi untuk anak-anak kita di daerah. Kemudian bagaimana kita juga mencetak pelatih di daerah sebanyak mungkin. Makanya PSSI selalu memberikan ruang kepada pelatih-pelatih di daerah untuk bisa mengambil kursus dan lisensi. Dan tentunya pasti PSSI sangat berterima kasih kepada Maluku United dalam hal ini Pak David, karena sudah melakukan pembinaan usia muda. Karena tidak semua tim Liga 1 itu mereka punya konsen khusus untuk pembinaan anak usia muda. Kan selama ini banyak klub-klub Liga 1 itu ketika mereka punya tim yang bermain di EPA kan mereka juga kerjasama dengan beberapa SMA.

0: senang, karena apa yang dilakukan oleh Malut United hari ini, inilah juga yang seharusnya dilakukan oleh PSSI Provinsi. Karena tugasnya sama, adalah bagaimana kita bisa mendorong terbentuknya SSB, mendorong terbentuknya akademi. Sekarang sudah ada Malut United dengan kerjasama dengan Benfica. Nah, inilah tentu kita harus mensupport bersama-sama dengan Malut United, supaya anak-anak kita yang ada di Maluku, yang ada di Maluku Utara, dan terkecuali juga mungkin yang ada di Papua, yang di Indonesia Timur, mereka bisa menjadikan Akademi Merah Putih ini sebagai salah satu tujuan mereka untuk berlatih. Kalau zaman dulu kan kita tahu ya, guru itu semua orang punya mimpi bagaimana bisa bermain di Ragunan.
1: Benar.
0: Bisa bersekolah di Ragunan ya.
1: Yeah.
0: Karena itu salah satu diklat terbaik di Indonesia pada saat itu.
1: Baik.
0: Dulu juga kita pernah mendengar ada yang namanya diklat Salatiga. Di Jawa Tengah ya, itu di klub itu kebanyakan itu melahirkan banyak pemain-pemain nasional pada saat itu di zamannya ya, di eranya kan begitu. Hari ini kita bersyukur Indonesia Timur muncul Malut United dengan akademi yang barusan di launching, Akademi Merah Putih bersama dengan Benfica, dan sudah pasti yaitu tekniknya pasti dari sana, pasti pelatihnya dari sana, dan yang saya dengar mereka juga akan diperkuat oleh beberapa pelatih-pelatih nasional yang sudah punya nama, yang sudah ahli di bidangnya, untuk bersama-sama kita terlibat dalam kegiatan ini. Jadi bagi saya ini adalah momentum kebangkitan anak-anak kita di Maluku untuk bagaimana mereka bisa menimba ilmu di Akademi Merah Putih Maluku United, supaya mereka punya cita-cita besar untuk menjadi pemain nasional, dan mereka punya cita-cita untuk bisa bermain di Eropa, itu bisa tercapai. Bagi saya ini merupakan kesempatan yang sangat bagus.
1: Baik, bagaimana Bapak melihat respon dari masyarakat ya setelah kolaborasi yang luar biasa yang memang dilakukan dari Akademi Merah Putih dengan Benfica sendiri ya? Apakah mereka juga sampai saat ini begitu antusias, ataukah justru sebaliknya kurang minat, atau memang masih perlu didorong dengan beberapa hal, menurut Bapak gimana?
0: Ya, jadi kalau berbicara soal minat atau respon daripada masyarakat.
1: Baik.
0: Beberapa waktu lalu ketika seleksi EPA dilaksanakan di lapangan Lantamal 9 Ambon, saya melihat itu antusias para anak-anak kita untuk datang berseleksi itu, untuk datang melaksanakan seleksi cukup besar sekali.
1: Baik.
0: Banyak sekali yang datang pada saat itu. Itu yang kita data itu ada sekitar hampir 1000 lebih itu yang datang. Ya. Jadi tentunya respon yang sangat besar yang harus kita apresiasi. Bahwa anak kita ini punya semangat ini masih ada ya, untuk bisa menjadi pemain-pemain besar seperti para senior-seniornya. Tanpa terkecuali, kita sekarang sudah melihat dari manajemen Malut United, mereka sudah bersurat kepada teman-teman seluruh PSSI Kabupaten Kota yang ada di Maluku dan di Maluku Utara. Yang saya dengar dari teman-teman saya di Maluku itu untuk 11 Kabupaten Kota semuanya sudah mendapatkan informasi tentang ini. Nanti kita berharap teman-teman PSSI daerah dapat merespon hal ini dengan cepat, supaya pembukaan ini bisa sampai kepada anak-anak kita.
1: Iya, benar.
0: Khususnya anak-anak yatim piatu, anak-anak yang kurang mampu, yang berada mungkin yang mereka ada di Tiakur.
1: Iya, benar. Sampai di pedalaman sana ya, Pak.
0: Pedalaman kan. Mungkin yang ada di Bobo sana.
1: Iya,
0: kan, karena potensi itu sebenarnya bukan hanya ada di Kota Ambon dan di Maluku. Tapi potensi itu tersebar di mana-mana.
1: Baik.
0: Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada Prodo Ambon.
1: Baik.
0: Yang mana telah kita bisa melalui program untuk sepak bola usia muda untuk Piala Dunia, anak-anak itu pasti mereka punya cita-cita, punya mimpi besar bagaimana mereka bisa bermain di Piala Dunia. Hampir-hampir kemarin kita bisa lolos ke Piala Dunia,
1: mari
0: kita sampai ke ronde keempat. Ya mungkin anak-anak yang hari ini dibina, ya suatu saat mereka juga akan bisa bermain di Piala Dunia. Tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi hal ini, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
1: Luar biasa. Kayak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sofian, dia sama halnya juga ya sama yang tadi disampaikan sama Pak Dirk ya, bahwa dengan kita bisa meraih keberhasilan, salah satunya juga melalui sepak bola ini, passion ya. Jadi bukan hanya sebagai hobi, tapi bagaimana dari hobi itu bapak-bapak

Ini ya, baik dari PSSI, kemudian juga Bapak dari PT Malut Maju Sejahtera juga bersama-sama berkolaborasi dengan semua stakeholder ya, untuk bisa membangun Maluku, Maluku Utara, Indonesia menjadi lebih baik ya. Kita jeda dulu, mohon izin Bapak sebentar, boleh ya. Satu lagu dulu, teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh langsung aja di kanal YouTube-nya kita RRI Ambon, atau boleh langsung di Instagram-nya RRI Pro 2 Ambon, dan di live chat-nya RRI Digital. Aku hadir di sana teman Pro 2 untuk menemani kamu. Nanti kita masih bersama lagi di Pro 2 Sport. Jadi jangan ganti station kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Vini juga, teman Pro 2 pastinya di Pro 2 Sport ya. Untuk topik menarik kita di hari ini, momentum Piala Dunia perkuat pembinaan sepak bola usia dini dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Dir dan juga Pak Sofian ya. Oke. Dan Bapak, tadi waktu kita jeda ya, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Dan pertanyaan mereka juga sama, kira-kira cara mendaftarnya gimana Pak? Mungkin boleh dibantu, dan kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ya, agar bisa bergabung bersama-sama di Akademi Merah Putih. Boleh, silakan Bapak.
1: Ya, jadi dengan kerjasama kita Aspro PSSI ya, Maluku Utara, dan juga Asosiasi Kabupaten Kota PSSI yang ada di Maluku Utara, kita sudah menyurat ya. Dan di dalamnya kita sudah mencantumkan berbagai syarat yang harus dipenuhi ya, tentunya data-data terkait dengan calon daftar anak-anak itu.
0: Baik. Iya benar.
1: Atau dalam kondisi orang tuanya. Itu nanti data itu semua masuk.
0: Dan baik.
1: Khusus setelah data itu masuk, kita akan verifikasi.
0: Okay.
1: Verifikasi itu baik melalui dokumen yang ada, bukti dokumen, tetapi juga kemungkinan besar kita akan tinjau di lapangan.
0: Iya benar.
1: Mungkin kita akan melihat kondisi rumahnya.
0: Iya.
1: Kita tidak mau jangan sampai cita-cita luhur kita, khususnya Pak Adat Gilen ini, tidak terpenuhi. Ada satu dua yang masuk itu, kita usaha mencegah itu sedemikian rupa.
0: Ya,
1: dan diharapkan nanti dalam waktu dekat ketika surat ini sudah masuk, mungkin hari ini, besok dan seterusnya, pasti saya yakin itu sudah banyak yang datang. Nantinya seleksi ini kita sama sekali menyerahkan sepenuhnya kepada Benfica.
0: Baik.
1: Jadi mereka akan datang ke Ambon, nanti kita akan kerjasama dengan salah satu instansi yang punya lapangan sepak bola.
0: Yeah.
1: Mungkin Angkatan Laut atau Angkatan Darat, karena kita lihat karena dua angkatan inilah yang punya lapangan sepak bola yang memadai di kota Ambon.
0: Yeah.
1: Dan di Ternate tentunya ada, kita punya sudah siap infrastruktur kita untuk membangun atau membina Akademi Merah Putih ini sudah siap. Dua lapangan sepak bola yang besar dengan standar rumput yang sangat baik, dengan asrama apa semua sudah lengkap. Nanti waktu kalau bisa datang ke Ternate meninjau akademi kita. Kompleks yang luasnya mungkin mendekati 4 hektar.
0: Luar biasa.
1: Di atas lapangan apa bendara
0: Bendara
1: Ternate. Dan tentunya akan suasananya akan berbeda karena ini para bule yang datang menyeleksi ini anak-anak.
0: Ya,
1: selama ini ketika kita hanya mendengar legenda-legenda sepak bola yang sudah menjadi pelatih ketika datang di Ambon, itu saja berduyun-duyun mau ingin lihat mana seperti ada Pak Rudi Nere. Itu saja sudah antusias, apalagi ini
0: yang melatih gitu ya. Melatih
1: apalagi langsung. Ini yang dari Benfica, orang Benfica yang datang. Dan kita target itu nanti kerjasama kita itu mulai berjalan itu pada tanggal 1 Juni.
0: Juli. Okay.
1: Jadi ada jeda waktu yang cukup
0: panjang
1: untuk kita mempersiapkan
0: proses seleksi
1: pendaftaran.
0: Iya, pendaftaran.
1: Seleksi nanti memulainya pada 1 Juli, entah 1 Juli pas 1 Juli ataukah 1-2 hari sesudah 1 Juli, tergantung kedatangan mereka nanti. Tapi itu secara formalitas kerjasama kita itu mulai dilaksanakan nanti 1 Juli. Launching tanggal 16 itu dalam dokumen perjanjian itu 1 Juli mulai dilaksanakan sampai dengan 5 tahun berikut dari 1 Juli.
0: Baik, luar biasa ya. Jadi ini bukan hanya kita melihat yang tadi Bapak bilang pelatih-pelatih ya, melihat mereka pulang, tapi ini mereka langsung bersama-sama dengan kita untuk bagaimana melatih anak-anak muda ini ya, sejak usia 7 dan 9 ya Pak ya? 7 dan 9.
1: 7 sampai 9.
0: 7 sampai 9. Iya, luar biasa. Dan yang terakhir untuk Pak Dir dulu ya, Bapak kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan, entah dalam bentuk harapan ya atau lain sebagainya, terhadap dukungan pemerintah dan juga masyarakat pastinya dalam pengembangan sepak bola usia dini terkhususnya untuk Akademi Merah Putih ini sendiri?
1: Pertama, di samping kita mengharapkan, tapi sudah ada yang realisasi di sana, yaitu Kanwil Agama Maluku Utara.
0: Iya.
1: Itu sudah ada kerjasama. Memang secara tertulisnya belum ada, tapi pembicaraan ke arah itu sudah ada. Bahkan Kak Kanwil dan kepala-kepala bidang yang terkait sudah beberapa kali bertemu dengan kita, mungkin 3-4 kali, dan malahan mereka sudah melangkah walaupun belum ada secara resmi ikatan kerja. Nah, nanti mereka akan mengkoordinir bagaimana pendidikan di dalam itu dalam bentuk pesantren, tetapi mereka juga akan bekerja sama dengan misalnya Bimas Kristen untuk bagaimana juga untuk pendidikan anak-anak sekolah umum bagi yang beragama Kristen, tapi juga proses pendidikan agama Kristen bagaimana membangun akhlak moral mereka di samping pendidikan umum, sebagaimana yang di Muslim nanti di pesantren itu. Mereka sudah siap membantu, malahan mereka sudah mempresentasikan apa-apa langkah yang sudah mereka lakukan. Tetapi tidak sebatas itu aja. Kita akan memintakan dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah sesuai baik provinsi maupun kabupaten kota yang ada pada lingkungan Maluku United ini, Akademi Merah Putih ini, ya, dalam berbagai bentuk yang bisa diberikan kita dengan senang hati. Dan mungkin saja juga kita akan memintakan ketika ada hal-hal yang bersentuhan dengan harus ada dukungan pemerintah, tentunya kita akan datang menyampaikan keinginan dan harapan kita. Dan saya yakin karena ini sasaran kita adalah untuk membina anak-anak, atau katakanlah dalam tanda petik mengentaskan kemiskinan melalui sepak bola bagi anak-anak ini, ya, saya kira pasti pemerintah daerah juga dengan senang hati akan membantu.
0: Iya,
1: saya kira begitu.
0: Luar biasa ya, dan itu juga bagian dari pengembangan ya. Dan pemerintah juga harus mengambil peran aktif juga untuk dapat membantu bapak-bapak sekalian. Oke, kita ke Pak Sofyan, Pak ya, bagian dari PSSI Pusat juga. Apa pesan dari Bapak selaku bagian dari PSSI ya kepada generasi muda yang terinspirasi oleh Piala Dunia dan ingin menjadi pesepak bola profesional nantinya, Bapak?
2: Oke, baik. Dari saya kepada anak-anak di Maluku, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, tetapi tentang anak-anak generasi muda Maluku yang lewat Piala Dunia ini mereka mulai berani bermimpi setelah menonton Piala Dunia. Karena apa? Karena di kaki anak-anak muda Maluku hari ini ada masa depan sepak bola Maluku dan kehormatan daerah Maluku di kemudian hari. Itu.
0: Luar biasa, keren ya. Dan apa yang dilakukan hari ini juga merupakan langkah-langkah kecil ya, untuk dapat membangun anak-anak muda terkhususnya yang ada di Indonesia Timur, untuk mari kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga layak ya. Dan itu waktu yang akan menjawab semua itu. Oke, luar biasa. Dan sukses ya untuk Akademi Merah Putihnya. Sukses juga untuk bapak-bapak ya. Sukses Pak di PSSI pusatnya ya. Luar biasa Bapak juga di
1: Maluku United.
0: Ya, benar. Mohon maaf Bapak. Dan kita nanti tunggu perkembangan terupdate-nya. Semoga semakin banyak anak-anak muda yang mendaftar juga ya. Dan siapapun yang nanti terpilih, kita yakin bahwa itulah yang terbaik nantinya untuk nanti melangkah bersama-sama dengan Benfica. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam hormat. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kami melalui ya kanal YouTube-nya RRI Ambon ya, di streamnya RRI Pro 2 Ambon juga, di live chat dan juga di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon ya. Pastinya terima kasih sekali lagi dan salam olahraga.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: kita eh. Mesti sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detailnya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Kevin di sini, spesial banget di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Kita masih bakal ambil informasi buat kamu di Pro 2 kamu, teman terbaik kamu.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam.
2: Apa sih?
3: Kita tahu alih maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
3: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
3: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih di energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
3: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
3: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangin plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, kini udah jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Sudah waktunya topik menarik ya, bikin happy, top di update, bikin happy di Santoy ini, menemani kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh anu lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara betul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, batu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan lupa berkarya. Jadi kreator ke apa ke yang di media sosial tidak uang. Sekarang ini di kecil kan bisa jadi uang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Baik teman Pro 2, terima kasih buat kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita disantui saatnya topik update bikin happy ya. Ini udah buka, udah OTW aku buka di IG story-nya kita, teman Bro 2. Jadi boleh langsung aja cek di Instagram kita dan ikutan polling di sana. Nanti jam 6 baru Kak Tio baca buat kamu ya. Jadi jangan nanti station kamu, tetap bersama kami di Pro.

0: kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang hebat itu dari alam.
1: Apa sih?
2: Kita tahu ada pemasuk nih, pasti punya bumi dan batu bara toh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Itu tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
2: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut percaya bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang.

tanpa kita sadar dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Mandi Salyono teman pro 2 ya, sebagai lagu penutup kita di sore hari ini teman pro 2. Aku juga ngalah ya sama Kak Tio dulu karena dia bakal lanjutin buat menghibur kamu ya. Jadi jangan ganti stasiun kamu, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita yang udah temenin aku dari tadi banget ya teman pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan ya, berkat kamu selalu ngalir dan kamu selalu dilindungi yang Maha Kuasa. Aku pindah pamit teman pro 2, dan tetap jadikan anak muda sebagai teman terbaik kamu.

Sudah 8,4 per 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman per 2. Tion Gula kembali hadir lagi ya buat temenin kamu hari ini sampai nanti malam. Setelah tadi seharian udah ditemenin sama Vini. Dan teman per 2, aku senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Seperti biasa ya, nanti aku akan memutarkan lagu-lagu hits yang juga populer sekaligus yang kalian suka. Buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja, don't change your station ya, tetap di 98,4 per 2 RRI Ambon, teman terbaik.

0: Selamat berdua kali ini masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Broadway RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, di sore hari ini ya aku bakal nge-spill informasi terkait dengan pemuda-pemuda, jadi penguatan para pemuda ya. So buat kamu, bear with me please, karena akan ada beberapa informasi ya selama satu jam ke depan. 30, enggak sampai sih, sampai nanti jam 6 lah ya teman. Nah, jadi teman Pro 2, buat kalian pasti juga sering sekali nonton ya gak sih? Aku yakin juga kalian pasti punya film-film favorit atau series favorit kalian. Dan aku pengen nge-spill salah satu series ya, yang mana series ini tuh kayaknya bakalan tayang, bakalan tamat di season 6. Okay. This is the one and only Emily in Paris ya. Jadi Emily in Paris nih ngumumin kalau misalnya serial ini bakalan tamat di season 6. Aduh. Aku sebagai salah satu orang yang sangat-sangat suka ya. One of my favorite series actually. Aku ngerasa kayak wow, mungkin si Emily bakalan end up dengan Gabriel sih. Karena emang dari awal kayaknya mereka berdua itu ditakdirkan untuk bersama, ya gak sih teman berdua. Terus juga baru lagi diproduksi sekarang, itu bakal jadi penutup perjalanan dari Emily Cooper di Paris. Dan kreator seriesnya Darren Star itu juga ngucapin terima kasih ke para penonton yang udah ngikutin kisah Emily sejak awal. Menurutnya juga series ini bukan cuma soal drama romance, tapi juga bikin banyak orang makin pengen traveling dan jatuh cinta sama Paris gitu. Terus nanti teman berdua season terakhirnya itu bakalan dibintangi lagi oleh Lily Collins ya, bareng sama Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Lavi Scott, Samuel Arnold, Bruno Gori. Dan syutingnya ini itu udah dimulai di Yunani, lalu bakal lanjut ke Paris dan juga Monaco. Oke, jadi akan ada 3 negara ya. Kalau kemarin kan season kelima kan Itali dan juga Paris ya, especially kota Roma ya kemarin itu ya. Terus juga season 6 ini juga bakal menerusin ending yang menggantung dari season sebelumnya, saat Gabriel ngajak Emily liburan ke Yunani lewat sebuah kartu pos. Jadi kemungkinan besar ya drama hubungan mereka masih belum selesai teman berdua. Dan aku salah satu orang yang shipping banget mereka berdua untuk together. Oh my god. Itu kayak penantian panjang selama bertahun-tahun ini ya teman berdua ya. Akhirnya mereka berdua 20 tahun. Sejak 2020 berarti udah 6 tahun ya. Sejak pertama kali tayang 2020 ya, Emily in Paris ini jadi salah satu serial hits dari Netflix. Dan juga season terbarunya ini bahkan berhasil ngumpulin 26,8 juta views global cuma dalam waktu 11 hari aja. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa sekali ya. Pokoknya kita doakan aja season terakhir ini tidak akan mengecewakan. Dan semoga happy ending sih ya. Aduh, gak banget kalau misalnya ini sad ending atau Emily tidak bisa bersatu dengan siapa laki-laki itu ya nantinya. Tapi kayak astaga, please please ya, happy ending lah ya. Ayo Oke teman, nanti aku bakal balik lagi ya dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, broadcast, dibalik bola, Google Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Well, nomor 2 kan masih sama Tio Nugroho di sini ya, dan satu informasi lagi yaitu Gen Z ini mengajak Gen Z ini emang enggak pernah bisa lepas ya nomor 2 dari yang namanya media sosial, dan segala sesuatu itu pasti dikontenin gitu. Nah, come to think of it ya, ternyata penting juga buat kita itu lebih melek lagi soal literasi digital. Nah, ngelihat hal itu ada sebuah CSR dari sebuah perusahaan ini baru-baru ini ngasih akses kesempatan Kompas Digital Premium buat 1000 mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta lewat inisiatif bersama Kampus Literasi Digital. Nah, tujuannya itu apa sih? Buat para sivitas akademika Gen Z ini bisa lebih kritis dan well informed secara mendalam tentang isu-isu yang terjadi di dunia kita, khususnya tentang lingkungan. Gak cuman itu, Kampus Literasi Digital juga ngedorong mereka buat lebih terlibat dalam edukasi sustainability. Dan di zaman sekarang ini, teman-teman Pro2, memang penting untuk kita itu jadi responsible digital citizen, yang mana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi sekaligus apa yang kita produksi di media digital. Dan gak cuman asal scrolling aja, tapi aware juga dengan konten apa yang dikonsumsi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal literasi ya teman-teman Pro2, nanti di jam 7 kita juga akan ngebahas soal literasi bersama komunitas literasi Arafura. Oke, yang pasti nanti ada dua temanku yang bakal datang ke sini. So buat kamu, pokoknya don't change your station. Stay tune terus aja, nanti di jam 7 kita bakal comeback lagi dengan chit-chat seru lainnya. Oke, pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dingin.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Timbang, timbang. Maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman penting.
0: Tak mungkin, Mel. Betul minum makan, Jue.
1: Dan buang botol tu di tempat-tempat sana. Tahu aturan kondisi. Stop game tu. Tapi buang sampah sana.

rahimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah

sahabat, ketika kita bicara istiqomah, direndahkan tidak mungkin jadi sampah, disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika zalimi orang, jangan berpikir untuk membalas dendam, tetapi berpikirlah cara membalas dengan kebaikan. Karena Rob kita maha baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari yang maha baik. Sahabat, jangan mengeluh, tapi teruslah berdoa dan bersyukur dan bersabar serta istiqomah. Sibukkan diri dalam kebaikan hingga keburukan lelah mengikuti kita, sehingga mengucapkan selamat tinggal. Mungkin orang tak beriman berkata sabar itu ada batasnya, sering kita dengar. Tapi bagi orang yang beriman, sabar itu tanpa batas, bahkan sebagai pelengkap keimanan. Jadi sabar itu menerima dahulu kehadiran tamu mulia yang bernama masalah, sebelum kita melepaskannya. Sebab kita toh tak akan mudah melepas sesuatu yang belum kita terima. Masalah itu akan mudah berpamitan bila sudah kita jamu dengan bersyukur serta sabar dan istiqomah. Syukur itu bukan berapa sedikit yang harus kita terima. Istiqomah itu bukan seberapa lama kita siap menderita. Sabar itu bukan seberapa lama kita menunggu, seberapa berat kita ditekan, seberapa pahit kita diuji. Tapi seberapa hebat tekanan itu mampu mengasah kita mengkreat gagasan dan keterampilan diri untuk lepas dari tekanan tersebut. Dan di saat itu pula kita berhasil menemukan kebahagiaan, laksana cahaya di ujung terowongan yang gelap. Sahabat, yang akhirnya menerangi kebahagiaan hakiki yang tidak akan diperoleh kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla.

Nomor 2, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim, dan semoga sholat maghribnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan nanti aku bakal balik lagi, tetap saja terus di Pro 2 FM, teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo teman Pro 2, antos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut, sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang ingat makang sa, sukaya pong barengan.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bakumen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini. Dan seru banget malam hari ini, sesuai yang aku bilang tadi sore ya, kalau misalkan hari ini aku bakalan ada sesi ngobrol nih dengan salah satu komunitas literasi yang ada di Provinsi Maluku. Nah, jadi ini sudah tergabung bersama kita ada Rumah Sastra Arafura, ada kakak Margareta Merpati Songot, dan juga ada Kak Ode. Halo, selamat malam kakak. Bagaimana kabarnya?
1: Teman baik.
0: Oke, Kak Ode apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Oke, nah. Seru banget hari ini. Kayaknya Kak Odin ini udah beberapa kali mampir ke RRI ya. Kalau Kak Merpati sendiri udah sering juga atau gimana?
1: Baru pertama kali, tapi sebelumnya sudah sering nonton live streamingnya.
0: Oh, udah sering nonton live streamingnya di RRI ya. Wow, keren. Nah, sebelum kita ngobrol ya, Kakak Merpati dan juga Kakak Ode, aku mau menyampaikan dulu ke teman Pro 2 kalau misalkan live acara kita malam hari ini itu tuh disiarkan langsung melalui kanal YouTube-nya RRI Ambon ya. Dan aku juga mau menginformasikan kalau buat kamu para pendengar RRI dimanapun berada, teman Pro 2, kalian bisa tanya-tanya langsung sama Ode dan juga Kakak Merpati di Instagram, boleh di kolom live chat kita di RRI Digital juga boleh, atau di komentar di YouTube juga boleh, atau juga kalian bisa chat ya di nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884. Nanti pertanyaannya langsung aku tanyakan gitu. Nah, oh ya, malam hari ini kita topiknya adalah sebentar aku agak lupa nih ya. Oke. Topik kita malam hari ini enggak jauh-jauh dari yang namanya literasi ya, tentu saja ya, karena komunitas ini kan namanya komunitas literasi. Kenapa Ode? Suaranya enggak kedengeran kah? Oke. Atau enggak usah pakai juga enggak apa-apa sih, dilepas aja. Iya, kalau misalkan menghalang. Kakak aman? Aman, oke. Nah, topik kita malam hari ini adalah menghidupkan sastra lewat ruang ekspresi sederhana bersama dengan komunitas Rumah Sastra Arafura. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit dulu nih, Rumah Sastra Arafura nih komunitas seperti apa sih gitu.
1: Oke, baik ya. Jadi komunitas Rumah Sastra Arafura sendiri adalah salah satu komunitas literasi dan sastra yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan aktivitas literasi dan sastra yang lebih banyak dilakukannya di Kota Dobo, tetapi kami juga memang melakukan aktivitas-aktivitas ke pedesaan-pedesaan.
0: Okay.
1: Lalu Rumah Sastra ini menjadi wadah yang menampung bakat-bakat anak-anak Aru, yang menampung seniman-seniman, baik itu dari seniman-seniman seni musik, ada mural, ada juga, kami juga ada fotografer, lalu seni sastra yang lebih banyak, dan beberapa anak-anak muda yang memang kreatif di dalam Rumah Sastra Arafura.
0: Jadi base-nya itu ada di Dobo sana ya, di Kepulauan Aru ya.
1: Iya, betul.
0: Kepulauan Aru. Terus kalau misalkan tadi disebutkan juga enggak cuman ada enggak cuman fokus ke sastra aja, tapi juga ke seni ya.
1: Iya, betul.
0: Wow, keren. Terus kalau boleh tahu itu awal mulanya seperti apa dulu bisa kebentuk komunitas sastra Arafura ini?
1: Iya, betul. Jadi awal mula komunitas Rumah Sastra Arafura sendiri berdiri itu di tahun 2020.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini sebenarnya diinisiasi oleh almarhum ketua kami yang baru meninggal bulan kemarin, Kak Sylvester Hayatubun, dengan beberapa teman yang berkuliah di Kota Ambon. Mereka menginisiasi ini dengan harapan bahwa harus ada ruang-ruang sastra, ruang-ruang literasi di Aru yang dimana bisa menampung bakat-bakat anak-anak muda, juga bisa memberi dampak-dampak yang positif. Dan dengan adanya Rumah Sastra Arafura, orang-orang bisa ada masuk ke RSA dan berekspresi di sana. Jadi biasanya anak-anak muda itu kan suka apa ya, suka berekspresi, tapi karena tidak ada wadah, mereka bingung kan, akhirnya larinya mungkin ke hal-hal yang negatif yang ada di lingkungan. Jadi kayak ini menjadi wadah yang bisa membantu anak-anak untuk berekspresi, baik itu dari seni, budaya, sastra, mural, seni tari juga ada, baik itu modern maupun juga tradisional dan kontemporer, seperti itu.
0: Wow. Dari tahun 2020 sampai sekarang, berarti udah berapa jumlah anggotanya?
1: banyak. Kalau dihitung kayaknya ada 100, terus
0: 100?
1: Iya,
0: 100. Wow, banyak banget. Iya. Itu semuanya di Aru atau ada di Ambon juga atau tersebar di seluruh kabupaten kota di Maluku?
1: Iya, jadi sebenarnya kita itu anggotanya itu hanya yang ada, hanya yang berdomisili di Aru.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi memang beberapa anggota kita itu sudah ada yang keluar ya. Okay. Ada yang studi ke Norwegia, ada yang studi ke US, juga ada yang kerja di Jakarta sekarang, lalu beberapa ada di Ambon juga. Selain saya sebenarnya ada beberapa yang kerja di sini. Mm-hmm. Lalu mungkin beberapa sudah kuliah, ada juga kalau di Aru bukan hanya di Dobo ya, beberapa tersebar di kampung-kampung, baik itu sebagai karena mayoritas kita adalah guru.
0: Oke.
1: Okay. Komunitas jadi sudah ke kampung-kampung untuk ngajar seperti itu.
0: Oke. Berarti memang kebanyakan yang ada tuh yang ada di Dobo itu tadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terus berarti kalau misalkan dari segi perannya sendiri kakak sekarang sebagai apa di komunitas itu?
1: Iya, jadi saya sebagai anggota yang memang saya lebih fokus. Jadi kita tuh ada pembagian-pembagian. Ada yang di mural karena memang dia bakatnya di situ. Nah, saya itu di sastra, bagian sastra lebih khusus lagi prosa.
0: Prosa.
1: Iya, karena kebetulan saya juga penulis cerita pendek, cerita anak, jadi prosa.
0: Oke, kalau Ode?
2: Kalau aku sih karena memang sempat berada di sana kurang lebih 4 bulan ya, dan memang kita kalau Rumah Sastra Arafura ini sudah saya kenal itu sejak tahun 2022 kalau tidak salah ya.
0: Oh iya.
2: Ya, ketika kita pergi, waktu itu ada suatu kegiatan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku. Kegiatannya itu kemah komunitas penggerak literasi.
0: Okay.
2: Jadi bertemunya semua komunitas literasi yang ada di Provinsi Maluku. Dibikinlah satu kegiatan yang bagaimana kita membuat satu campaign dan juga belajar terkait dengan manajerial komunitas.
0: Okay.
2: Jadi kenalah sama Merpati, kenalah sama Kak Silvo gitu ya, sama teman-teman yang lain di sana. Kita juga saling berbagi gitu ya. Dan kemarin juga karena memang saya ada kesempatan untuk kegiatan pelestarian bahasa daerah.
0: Okay.
2: Di sana juga. Jadi karena memang kita sudah saling kenal, jadi memang untuk langsung gabung sama mereka tuh gampang gitu. Dan alhamdulillahnya juga mereka berikan kesempatan buat aku juga bisa gabung di beberapa kegiatan mereka. Dan aku juga apresiat ya. Jadi kalau misalnya kita pendatang tuh, kalau misalnya kita sudah tahu teman-teman yang di sana, kan jadinya kayak, oh ada teman nih, jadi gak rasa sendiri gitu. Jadi aku senangnya tuh kenapa sama Rumah Sastra Arafura tuh, mereka tuh orang manapun gitu ya yang mau bergabung, berkecimpung dengan mereka, mereka kan siap terima gitu. Dan bahkan aku juga berkesempatan untuk membaca beberapa puisi ya. Di beberapa kegiatan agenda Pentas Seni
1: sama
2: terus juga ada bedah buku yang mereka lakukan. Terus juga ada pentas seni drama teatrikal. Jadi kayak, wah keren banget nih. Ini komunitas jauh loh, di daerah pelosok yang cukup di bagian Tenggara, kalau bisa dibilang gitu ya. Cukup jauh gitu
0: ya.
2: Dekat sama Timur Leste. Tapi memang mereka punya semangat yang tinggi, perjuangannya sangat luar biasa. Dan itu yang menjadi pemantik buat aku juga sih. Oh ternyata orang komunitas yang pedalaman aja sangat luar biasa gitu ya. Sangat jauh dari pusat kota. Tapi kok kita yang ada di kota Ambon, kenapa enggak sekuat mereka gitu. Jadi sebenarnya termotivasi banyak juga sih dari komunitas Rumah Sastra Arafura ini sih.
0: Wow,
2: keren.
0: Berarti antusiasmenya di sana sangat luar biasa sekali ya buat belajar, sumpah, buat ikutan melestarikan kesenian daerah yang ada di sana gitu. Tapi kalau misalkan dilihat nih kondisi terkait dengan di itu kan bisa dibilang di wilayah yang 3T gitu. 3T. Nah, di sana tuh kalau misalnya kita lihat kondisi literasi atau mungkin minat bacanya sendiri itu seperti apa secara umum gambaran besarnya?
1: Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau dilihat minat baca, kalau kita ikut data dari BPS, itu kan kita daerah dengan minat baca terendah ketiga di Provinsi Maluku.
0: Okay.
1: Ya.
0: Tiga terendah ya?
1: Iya, betul. Tapi puji Tuhannya adalah sejak ada RSA, dengan kampanye-kampanye literasi yang kita bangun, dengan kegiatan-kegiatan yang kita bangun, orang-orang tuh sudah mulai belajar lewat sastra ya, yang pasti kita berusaha untuk lewat sastra karena itu mungkin lebih halus, lebih mudah ya. Jadi orang-orang, anak-anak muda, lebih khususnya anak-anak sekolah itu sudah mulai

0: data memang sangat rendah juga, tapi kayak perlahan itu sudah mulai ada kesadaran literasi itu sudah mulai ada begitu.
1: Dan aku suka dari teman-teman komunitas literasi ini di Rumah Sastra Pura, mereka tuh melibatkan semua kalangan. Jadi mulai anak-anak kecil aja tuh udah dibiasakan untuk pentas.
2: Oh ya.
1: Jadi iya, jadi mereka tuh ada kelas pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi mereka masuk ke sekolah, belajarkan terkait dengan drama teatrikal, puisi, terus juga ada beberapa kelas-kelas sastra gitu ya. Luar biasanya sih situ. Jadi pas mereka bikin kegiatan misalnya pergelaran puisi atau apa, mereka melibatkan anak-anak itu. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk bisa tampil gitu kan. Jadi kan jadi wadah, suatu wadah buat mereka untuk berkembang, wadah untuk mereka bisa belajar gitu sih. Itu yang paling penting sih sebenarnya.
2: Dan mereka jadi kayak dilatih ya buat berani gitu, betul. Ya buat ekspresi gitu. Oh, seru sih.
0: Apalagi kita punya kelas kemarin, jadi kita ada baru selesai pengrekrutan anggota baru. Yang mayoritas itu anak SMP dan SMA.
2: SMP dan SMA udah join komunitas ini. Aduh, kalau aku flashback ya, waktu itu kayaknya aku belum kepikiran buat ikutan. Tapi di sana semangatnya berarti tinggi buat ikutan kayak gitu. Wow.
0: Dan kemarin itu mereka digembleng selama 3 bulan untuk belajar semua. Jadi masing-masing anak dikasih kesempatan untuk boleh memilih kamu mau mural atau seni tari atau kerajinan tangan atau sastra. Nah kalau misalnya kamu pilih dua tapi kamu punya waktu untuk bisa ikut di beberapa di kelas-kelas yang lain, boleh bergabung, itu terbuka saja. Terus selama 3 bulan itu setelah mereka di gambling, mereka buat kami kasih kesempatan kepada mereka untuk buat panggung seni sendiri. Yang mereka dikasih kesempatan untuk mengatur. Jadi yang sudah ibarat kita yang sudah tua-tua ya. Cuman bagian menonton sama kalau misalnya mereka bingung ini bagaimana, baru tanya, oh ini nah tinggal mengarahkan saja kayak gimana. Jadi biar mereka belajar untuk bagaimana mengorganisir suatu kegiatan, bagaimana memimpin, terus bagaimana mencari solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi ketika membuat kegiatan. Lalu pokoknya mereka yang menyusun semuanya sampai pada pementasan. Jadi ada monolog, ada pantomim, ada teatrikal, ada menyanyi puisi, musikalisasi puisi, mural, kerajinan tangan, dan lain-lain.
2: Oke, keren.
1: Dan mereka punya prestasi yang cukup membanggakan sih. Beberapa prestasi kayak penulisan-penulisan buku ya, yang sudah tampil. Terus juga ada beberapa adik-adik yang sudah pernah tampil di Jakarta juga. Jadi memang banyak-banyak prestasi yang udah mereka buat sih.
2: Oke. Nah mungkin nih tadi kan kegiatannya banyak banget nih ya. Mungkin teman Prodo di rumah juga kepo gitu. Biasanya kegiatannya dipublikasikan di mana sih, Kak?
0: Kita punya Instagram Rumah Sastra Arafura. Nah kadang-kadang itu memang beberapa kegiatan kita yang kelewat, jadi kita publikasi.
2: Oke. Di Rumah Sastra Arafura ya. Oke. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau kepoin kegiatan dari Rumah Sastra Arafura ini, bisa langsung cek Instagramnya aja ya. Dan di sana pasti akan diupdate-update kegiatan-kegiatan dari RSA ini. Terus mungkin ada nggak sih kira-kira tantangan gitu, tantangan terbesar gitu ya buat membangun minat baca di Aru gitu, atau di sana tuh ada nggak sih kira-kira case di mana akses buku atau mungkin lingkungan teknologi yang kurang bisa mensupport untuk meningkatkan minat baca ini di sana?
0: Ya kalau untuk tantangan sebenarnya banyak ya, apalagi kita ini daerah 3T. Yang pertama akses buku itu memang sangat benar, karena kan kita di sana kan cuma perpustakaan daerah, tidak ada toko buku. Jadi kan buku-buku yang ada di teras sendiri, kita kebetulan juga punya teras baca yang dibuka pada, kalau misalnya kita ada kesempatan, kita buka teras baca di muka base camp kita yang kecilnya cuma dua kali satu meter lah ya. Nah itu biasanya kita kesulitan buku sebenarnya, karena buku-buku yang ada di situ adalah buku-buku yang kami bawa dari tempat-tempat kuliah kami. Nah kebetulan puji Tuhannya itu di tahun kemarin kita bekerja sama dengan PSDK Unpati Aru, jadi mereka membantu kita untuk menyumbang buku-buku. Terus selain itu mungkin lokasi ya, karena bukan lokasi tapi base camp juga kita, gedung di sana kan gedung pertunjukan tuh tidak ada. Iya, jadi kita semua aktivitasnya itu dilakukan di teras Rumah Sastra Arafura, di depan base camp kita, di tempat umum terbuka. Cuman kadang-kadang masalahnya adalah itu karena di area lapangan ya, jadi terlalu ribut,
1: kadang hujan,
0: jadi penampilannya, beberapa penampilan kita terganggu di masalah cuaca juga. Dan itu juga cukup menjadi masalah sebenarnya begitu. Terus masalah lain adalah kita ini kan daerah 3T ya, membangun atau menyadarkan orang untuk tentang pentingnya literasi itu juga tantangan sebenarnya, karena tidak semua orang bisa menerima itu. Gitu. Tapi puji Tuhan ya, orang-orang tua di sana ya tidak semua lah, tapi beberapa sudah mulai sadar. Jadi oh, sering tanya kapan RSA buat kegiatan ya, anak saya mau diikutkan gitu.
1: Terus juga kan daerah sana kan daerah kepulauan ya. Jadi memang tantangan dari teman-teman RSA ini mungkin mereka untuk ada beberapa kegiatan yang mereka harus ke beberapa wilayah. Jadi itu yang tantangan mereka itu adalah harus melewati perairan kan, dan juga tantangannya sana tuh cukup berombak sih. Jadi memang aku tuh waktu itu pertama pernah ke Aru Tengah. Aru Tengah itu jauh juga dari Kepulauan Aru. Jadi memang tantangan terbesarnya kita harus melewati terombang-ambing di lautan, dan juga memang ada danau ya yang menjadi penghubungnya itu. Jadi kita harus masuk ke beberapa danau-danau yang memang dia agak sulit kalau misalnya kita yang tidak tahu arahnya. Ini bisa hilang jalan. Saya sempat saya sempat itu satu jam.
2: Oke, jadi sorry aku danau itu berarti di tengah pulau ada danau dan atasnya cuma lewat danau itu aja.
1: Danau itu aja. Dan danau itu kayak ada gugusan-gugusan pulau-pulau pulau-pulau kecil kayak pohon bakau. Jadi kayak dia bikin lingkaran. Jadi dia bikin banyak lorong. Dia bikin banyak lorong. Jadi kalau misalnya salah lorong bisa.
2: Salah lorong ya.
1: Iya. Dan itu fakta gitu. Okay. Dan juga bahayanya juga di sana kalau kata orang sana ya ada buayanya.
2: Oh iya, ada buaya.
0: Iya sih, betul, itu salah satu masalah juga adalah akses ya. Akses. Karena beberapa kegiatan kita itu kan di kampung-kampung dan akses untuk di kampung-kampung kan hanya bisa lewat laut.
2: Laut itu tadi. Oke. Biasanya berarti naik kapalnya kapal-kapal kecil gitu ya?
0: Iya. Ada Palembang kadang-kadang.
1: Kedo-kedo tuh kayak perahu-perahu ini ya. Kecil. Jadi itu bahasa daerah tuh.
2: Oke. Oke, baik. Nah, tadi kan juga kegiatannya banyak. Terus cabang bisa dibilang apa ya? Cabang apa yang dipelajari itu kan juga banyak kan ya. Kayak dari seni, sastra dan lain-lain gitu. Nah, dalam pengalaman komunitas RSA ini ya, metode apa sih yang paling efektif gitu digunakan buat ngajarin anak-anak nih yang tertarik buat masuk ke dunia literasi misalkan, atau mungkin ke dunia seni dan lain-lain tadi?
0: Nah, kalau ditanya metode, sebenarnya tidak ada metode yang spesifik ya. Tapi yang paling penting pertama adalah kita bisa mendapat hati anak-anak.
2: Mendapatkan hati mereka ya.
0: Jadi lebih secara humanis, pendekatannya tuh harus secara humanis, bisa ambil hati, bisa buat mereka nyaman dalam proses pembelajaran. Lalu kan paling penting juga adalah kita tahu kebutuhan mereka apa. Bahasa anak-anak yang datang ini kan SMP dan SMA. Jadi bahasa yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar juga harus bahasa anak-anak, bahasa yang bisa mereka tangkap dengan mudah. Apalagi kan tidak bisa dipungkiri bahwa kan kita di kabupaten, akses pendidikan itu tidak sama dengan orang-orang kota.
2: Betul.
0: Proses berpikir anak-anak di sana juga beda. Jadi harus bisa mengajar dengan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang bisa membuat mereka lebih mudah menerima pembelajaran itu walaupun berat.
2: Tadi mayoritas anak-anaknya SMP sama SMA. Tapi mereka tuh udah pada ini gak sih, kalau misalkan anak-anak di Kota Ambon sendiri kan mungkin udah banyak yang punya gadget gitu ya. Di sana juga seperti itu kah atau bagaimana?
0: Oh, mereka memang punya gadget.
2: Oh, mereka memang punya gadget.
0: Dan punya tim Mobile Legends, PUBG, terus main sama-sama. Tapi biasanya itu kayak refreshing kalau ada waktu-waktu.
2: Nah, ngomong-ngomong soal gadget ya, terus juga pasti kan juga mereka pasti punya media sosial dong. Cara gimana ya? Bagaimana cara membuat mereka itu membaca tetap terasa menarik gitu? Buat di tengah adanya gempuran gadget ini, dunia digital ini.
0: Kebetulan kemarin kita RSA kan punya teras baca. Mayoritas buku-buku di situ adalah buku-buku anak yang kami dapat dari PSDK Unpati. Terlepas itu kita juga yang masuk kategori tua-tua inilah punya buku-buku novel-novel yang bisa dibaca oleh mereka, novel-novel remaja, terus novel-novel anak itu bisa dibaca oleh mereka, dan bagaimana menarik minat mereka kita biasa gelar tikar buku, terus ayo mari baca-baca nanti setelah itu coba ceritakan tadi kau baca apa, apa yang kau dapat dari situ. Dan itu cara-cara sederhana yang pada akhirnya bisa buat mereka untuk baca. Nah selain itu sebenarnya mereka tuh yang apalagi yang anak-anak SMP yang SMA sangat aktif akses itu aplikasi perpustakaan nasional itu kayak
2: jadi mereka dengan sendirinya gitu ya akses ke situ ya. Keren dong, berarti dong.
1: Tapi di sana juga tuh aku juga cukup apresiasi sama mereka, teman-teman RSA itu. Mereka tuh apa ya, semua kalangan, jadi mulai anak kecil, anak-anak SMP, SMA, bahkan orang dewasa pun juga banyak yang join gitu. Dan sebenarnya di sana tuh untuk membaca tuh sebenarnya anak-anak saya tuh cukup antusias, sebenarnya cukup antusias, walaupun ada banyak masih ada GJ, tapi untuk mereka bergabung di kayak kelompok-kelompok literasi itu mereka masih cukup antusias. Dan memang beberapa itu terbukti memang ya, dari beberapa gerakan yang mereka lakukan itu selalu rame, bahkan ditunggu kayak kakak ini kapan kira-kira kakak dari RSA bikin kegiatan ini lagi gitu. Jadi kayak memang apa ya, sering dinantikan lah kegiatan-kegiatan RSA itu. Itu sih.
2: Wih, keren. Tadi anak-anak itu berarti mulai usia berapa yang join di sana?
0: Kalau dibilang mulai usia ada SD kok.
2: Ada SD.
0: Kelas 2
1: pasti ya. Relatif sih.
2: 7-8 tahunan lah ya. Udah bisa, udah join di sana. Wow, keren ya. Aku ngebayangin kayaknya seru banget deh kalau misalkan ikutan kegiatan di sana. Ya, menunggu undangannya ini tinggal kita kira aja. Oke. Terus kan kalau misalkan kita lihat ya sekarang ini kan juga banyak anak muda tuh yang merasa kalau misalkan harus punya fasilitas besar buat berkarya. Nah, menurut kalian sendiri nih dari komunitas RSA nih ya, apakah ruang kecil itu juga bisa digunakan untuk buat menghadirkan gerakan seni yang besar juga?
0: Oh bisa dong, sangat bisa. Bahkan kita awal memulai juga tidak ada gedung, jadi dari rumah-rumah kita sendiri gitu aktivitasnya di rumah-rumah. Terus dibilang gerakan kita beberapa kali tuh gerakan seni kita tuh besar. Dan kenapa dibilang besar, karena kita menghadirkan orang-orang besar juga. Misalnya kayak Eko Poceratu, terus Bu Wesley juga pernah hadir di panggung kita, Bu Warika juga, terus
1: kakak
0: John Maratmase hadir, Willy Sopakue juga pernah membantu kami untuk penggalangan dana ke festival nama di teras kami secara gratis.
1: Gitu, jadi mereka pentingnya kolaborasi ya. Dan juga aku cukup appreciate mereka tuh salah satu komunitas yang didukung oleh Banpen.
2: Banpen itu apa?
1: Itu bantuan pemerintah.
2: Oh, bantuan pemerintah.
1: Jadi mereka di lolos Banpen karena itu memang juga cita-cita kami, komunitas-komunitas lainnya ya. Tapi mereka lolos gitu kan. Ini kan menjadi satu pendanaan yang cukup baik juga gitu bagi mereka kan, untuk bisa mengembangkan segala hal di komunitasnya. Itu juga cukup membantu banget sih.
0: Terus kadang juga kami melakukan, kalaupun tanpa komunitas, dalam artian bukan kegiatan komunitas, tapi anggota-anggota kami juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seni sendiri.
2: Oh gitu?
0: Iya. Wow. Ada pementasan-pementasan kecil. Misalnya Ode pernah hadir di kegiatan yang dibuat oleh salah satu teman kami. Dia punya Emunda Ide, itu Sion yang punya. Dia punya salah satu puisi.
1: Kontemporer tentang
0: Meti.
1: Tentang Meti. Jadi Meti itu,
0: jadi kan di Aru kan daerah maritim ya.
2: Oke.
0: Salah satu penghasilan masyarakat juga kan dari Meti.
1: Dari laut.
0: Ada taripang, bia dan lain-lain. Nah, ini dibuat dalam bentuk puisi.
2: Puisi.
0: Lalu ada tariannya juga, kontemporer. Terus dibuat panggung sederhana untuk mengapresiasi ini, bagaimana orang-orang datang untuk mendiskusikan tentang Meti dari perspektif masing-masing.
1: Jadi kita bikin satu karya dari kata Meti. Jadi memang kita bikin puisi dari kata itu, setelah itu baru kita mementaskannya. Keren sih. Jadi kayak satu hal yang jarang sih aku ketemu sama teman-teman yang di, mungkin di Ambon pun juga jarang gitu punya ide yang kayak kita datang di satu tempat, kita bikin puisinya, terus baru kita baca sendiri puisinya itu dengan satu tema yang cukup susah sebenarnya. Meti sih kalau diungkapkan kan kayak misalnya pasang surut air laut. Jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan Meti, itu kan banyak hal tuh, mulai dari biota lautnya, orang-orang yang mungkin mencintai suasana laut misalnya, gitu kan. Atau mungkin orang-orang, kalau di sini katanya yang jibu-jibu ya, atau orang-orang yang suka orang, maksudnya mama-mama yang suka cari,
0: dia,
1: ya gitu. Kadang juga nelayan gitu kan. Kita bisa ambil perspektif-perspektif yang banyak sebenarnya tentang meti itu sendiri. Jadi membuka wawasan kita sih untuk berpikir lebih jauh.
2: Iya, wow, keren. Terus,
1: iya.
0: Yang kemarin Lia-Lia Project juga itu kan sebenarnya kita bagian dari RSA. Cuman karena yang eksekusi itu cuma beberapa orang saja. Jadi kayak Lia-Lia Project pertama itu kita kolaborasi dengan Gareth Duta Bahasa Provinsi. Kebetulan dia sebelum itu turun juga ke Aru. Lalu kita buat video untuk ikut lomba Taman Budaya. Puji Tuhan kita dapat juara 3. Wow. Nah, itu juga dadakan-dadakan subset-subset. Terus habis itu kemarin juga kita baru, di tahun kemarin juga kebetulan saya dapat bantuan perseorangan dari Balai Kebudayaan. Nah itu kita fokusnya ke pelestarian kebudayaan, khususnya itu buat buku. Jadi dokumentasi karya budaya, nyanyian-nyanyian Tambaroro, tradisi lisan masyarakat Aru begitu. Itu di luar komunitas, tapi yang eksekusi adalah orang-orang komunitas.
2: Oke, wow, keren. Jujur aku speechless ya denger cerita kalian di sini. Tapi berarti tadi kan ada juga yang sampai pernah pentas juga di Jakarta. Nah itu mungkin boleh diceritain itu waktu itu apa?
0: Itu waktu itu pertama itu ada kegiatan dari Kementerian dulu Kemendikbud ya. Kemendikbud waktu itu kan ada gerakan seniman masuk sekolah. Nah kebetulan senimannya itu emang dari Rumah Sastra Rapura, Kak Isya Gasko. Terus dia kesana sama Kak Aristo. Dua-duanya itu satu di mural, satu di sastra. Nah kalau Isya ini dia bawa teatrikal, kolaborasi sama Geret, anak-anaknya Geret. Jadi mereka pementasan teatrikal di sana, itu judul teatrikalnya itu Pohon Sagu Terakhir. Ambil isu lingkungan hidup. Lalu ke art itu dia pameran hasil-hasil anak-anaknya hasil mural di Jakarta. Terus selain itu kita kan sempat dapat bantuan pemerintah dari Badan Bahasa. Nah itu sebenarnya yang harusnya pementasan di Jakarta, tapi karena waktu itu informasinya telat, terus kita cari tiketnya juga agak susah ya waktu itu, karena dedakan memang informasinya, jadi pada akhirnya kita tidak jadi berangkat. Dan yang berangkat tuh hanya ketua itu pun sampai sana kegiatannya sudah selesai.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Wow, keren ya, luar biasa ya. Dan tunggu sebelum kita lanjut ya, aku mau ngingetin lagi teman-teman Taman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya masih aku tungguin ya, bisa chat aja di 0813 5624 5884, atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Kalian juga bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital atau di live kita YouTube sekarang ini. Nah lanjut nih, berarti kan selain tadi mungkin ya, selain yang sudah pernah pentas di Jakarta, pernah nggak sih dari komunitas RSA ini itu menemukan talenta-talenta muda yang awalnya itu tidak percaya diri, terus akhirnya itu berkembang karena diberikan ruang. Nah tapi jawabannya tunggu dulu ya, kita ada iklan dulu sebentar. Oke, tetap saya cintur saja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Jom, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Si tau kasing.
1: Agak istilah juga bagus nih. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini agak bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lain.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon. Dan kita juga masih bersama dengan Ode dan juga Merpati dari komunitas Rumah Sastra Aru Arafuru, astagfirullahaladzim. Arafura, sorry. Aduh, oke. Nah, langsung aja pertanyaan yang tadi. Pernah gak sih nemuin gitu talenta-talenta baru gitu ya, yang awalnya itu tuh dia tuh kayak gak percaya diri, terus akhirnya tuh berkembang gitu setelah diberikan ruang buat dia berekspresi.

Oke, kalau Kakak Merpati sendiri udah masuk sejak awal berdiri atau gimana? Oh, 2021. Oke. Wow, berarti memang ini ya, melahirkan talenta-talenta baru gitu ya dari RSA ini ya. Oke. Terus mungkin nih di tengah arus modernisasi, gimana cara membuat anak muda itu merasa kalau misalkan berkesenian, terus juga apa ya, membuat karya sastra itu tuh tetap keren gitu. Oke.

0: komunitas ini sudah lama gitu. Nah, menurut kalian apa sih peran sastra itu dalam menjaga identitas budaya kita, budaya lokal?
1: Peran sastra penting sebenarnya, karena sastra ini kan media untuk kita mengekspresikan
2: diri
1: secara estetik ya. Kalau ini, karena kan budaya, apalagi di zaman sekarang budaya kita kan tergerus oleh zaman ya, karena banyak anak-anak muda yang mungkin merasa kayak sudah terlalu modern untuk harus ikut budaya, harus melestarikan dan sebagainya. Tapi justru lewat jalan-jalan sastra ini kita menghidupkan kembali lewat puisi-puisi, lewat tarian-tarian. Kan di sana juga tarian modern juga pasti ada, mengambil sedikit tarian tradisional yang dipakai dalam tarian-tarian modern. Begitu juga nyanyian-nyanyian mereka juga pasti ada bawa bahasa-bahasa daerah ataupun juga bawa budaya-budaya dari sana begitu. Jadi memang sangat penting. Terus puisi-puisi juga bicara soal budaya-budaya kita, lalu juga bicara soal apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang lebih dekat dengan kita. Jadi ya tetap sastra itu sangat-sangat penting. Apalagi kalau orang Aru, kita bukan baru mengenal puisi sebenarnya, karena salah satu tradisi kita, nyanyian-nyanyian tanah kita juga adalah sebenarnya puisi-puisi tua.
0: Oke.
1: Nyanyian-nyanyian berirama, puisi-puisi berirama tuh sudah dikenal orang Aru sejak leluhur lah. Jadi kalau misalnya bicara puisi itu tidak baru sebenarnya untuk orang Aru.
0: Iya, jadi sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Tinggal kita nih ibaratnya kayak meneruskan aja. Kalau menurut Ode sendiri, pertanyaan yang sama. Menurut kamu apakah sastra, peran sastra dalam menjaga identitas budaya lokal itu seberapa penting gitu? Apa perannya?
2: Menurutku sangat penting sekali ya. Karena memang sastra ini kan yang dibilang Mbak tadi untuk mengekspresikan diri. Selain itu juga dari karya sastra ini kan bisa didokumentasikan sebagai suatu hal yang mungkin bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti ke depan gitu ya. Dan memang untuk mengekspresikan sastra ini kan butuh kerja keras bersama sebenarnya, karena memang dari sastra kita bisa tahu sebenarnya beberapa hal-hal yang saya bilang tadi. Kita bikin satu kata, misalnya kata meti. Kata meti itu kan kata tradisional di sana ya. Jadi belajar untuk bahasa lokal di sana gitu ya. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin pergelarannya itu pakai bahasa daerah, itu juga kan juga menguatkan bahasa-bahasa lokal di sana gitu ya. Dan juga ada beberapa hal yang cukup menarik di sana. Teman-teman Rumah Sastra Pura itu Merpati ya, dia juga bikin satu buku itu namanya Cerita di Lokal ya. Jadi di situ tuh di dalamnya itu ada puisi-puisi sastra yang berbahasa daerah Aru gitu ya, dan juga ada beberapa karya sastra tulisan juga yang menceritakan terkait dengan pangan-pangan lokal di sana, terkait dengan cerita-cerita lokal di sana. Jadi memang menurutku ya sastra itu sangat penting bagi keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan pelestarian bahasa-bahasa lokal, bahkan budaya lokal di sana sih. Jadi memang ini menjadi suatu peran penting bagi kita komunitas orang-orang muda yang mau bagaimana sama-sama bergandengan tangan mengajak generasi penerus selanjutnya untuk sama-sama join gitu ya, untuk sama-sama melestarikan literasi lokal mungkin gitu ya, terkait dengan cerita-cerita lokal di sana, dengan bagaimana melestarikan terus sastra gitu di Kepulauan Aru. Itu sih yang paling penting.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Kebetulan ini udah ada pertanyaan masuk dari Febiola di Soya katanya.
2: Oh, jauh ya.
0: Belakang situ doang. Dia bilang, dia tanya, katanya selama membangun komunitas, momen apa yang paling membuat teman-teman ini merasa perjuangan ini ternyata berdampak gitu?
1: Wah. Kalau ditanya momen, sebenarnya banyak momen.
0: Boleh disitu satu aja yang paling membekas mungkin.
1: Yang paling membekas adalah ketika kita turun ke kampung-kampung.
0: Gimana tuh?
1: Kita kan selain punya kegiatan yang sendiri, kita kerjasama juga dengan desa-desa misalnya, atau komunitas-komunitas yang ada di sana. Misalnya kemarin kita kerjasama sama Patriot Energi yang turun ke Aru. Lalu sebelumnya kita kerjasama dengan beberapa jemaat GPM dalam melaksanakan kegiatan Pekuda Panah Remaja. Nah, kita hadir sebagai pematerinya. Nah, momen yang paling berkesan, satu hal yang paling berkesan adalah ketika kita ke Longgar Apara.
0: Longgar Apara?
1: Iya, itu di Aru paling selatan, paling ujung, yang memang perjalanannya dari kita dari

0: 12 siang kayaknya dengan speed, sampainya itu jam 7 malam dini siang. Tapi itu belum ke Longgara Paranya, masih menginap malam, besoknya baru ke Longgara Para. Nah, Longgara Para ini salah satu kampung, bukan salah satu, tapi dua kampung penghasil ikan garam balobo. Kalau tahu ikan garam balobo dari mana, nah dari situ.
1: Oke, mungkin nanti boleh dibawa.
2: Enak loh itu ikan garam balobo.
0: Terus di sana, aktivitasnya itu kan kita gak kasih materi ya. Saya waktu itu kasih prosa, ada yang kasih teater. Dan mereka punya waktu belajar itu cuma 3 hari. Tetapi malam pementasan mereka mengeksekusi dengan sangat baik.
1: Wow, pementasannya kayak teatrikal gitu.
0: Iya, teatrikal. Terus memang dari itu kampung yang menurut saya paling jauh dari kota. Tapi anak pengetahuan anak-anaknya top begitu banget.
1: Oke.
0: Kayak energinya, mau kemauan dan keinginan untuk mau belajarnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi ketika ditransfer ilmu, mereka menerimanya dengan sangat baik, mengeksekusinya dengan sangat baik di malam pementasan.
1: Oke, luar biasa ya, berarti ya itu momen paling gong ya,
0: paling berkesan.
1: Apalagi tadi tempatnya, lokasinya kan jauh banget dari itu tadi ya, dari Dobo, dari Dobo. Oke.
0: Terus waktu di festival nama juga, mereka kayaknya cuma 1 minggu di 2 kampung, Namara sama Majuring. Ada hasilnya itu adalah mereka buat film pendek.
1: Oh, film pendek. Iya, wow.
0: Ngambilnya itu isu pendidikan.
1: Oke.
0: Matahari Maikani, kalau misalnya teman-teman buka di YouTube pasti ada film pendek.
1: Oke.
0: Itu bareng Kak Eko Pecerato.
1: Oke.
0: Nah, itu kan hal-hal kayak begini kan hal-hal yang baru untuk anak-anak kampung.
1: Betul.
0: Anak-anak kota saja belum tentu bikin film pendek.
1: Tapi
0: mereka diajarkan untuk bagaimana jadi sutradara, bagaimana jadi produser, bagaimana jadi tim yang cari lagu, terus bagaimana cari pemeran utamanya siapa, jadi pemerannya seperti apa, gitu.
1: Wow, mantap. Berapa lama tadi eksekusinya, produksinya?
0: Produksinya ya 3-5 hari kayaknya.
1: 3-5 hari, oke. Bisa dicek ya di YouTube-nya ya, masih ada ya sekarang ya?
0: Iya, masih ada.
1: Oke. Oke, siap. Kalau dia sendiri ada nggak momen yang paling berkesan gitu sama?
2: Kalau aku sih semua yang aku lakukan di sana sih bersama RSA semua berkesan ya. Tapi ada beberapa hal yang saya ambil dari teman-teman RSA ini, mereka punya apa ya, semangat yang kuat di dalam timnya. Jadi ada beberapa hal, momen yang aku lihat tuh mereka setelah pentas tuh berlinang air mata, terus kayak iya, jadi kayak menceritakan ada beda cukup apa ya, terharu begitu dengan salah satu ketua, beliau sekarang sudah meninggal ya, belum terlama sih, Kak Silver, iya, Silver Terhead pun. Jadi itu dia adalah salah satu ketua yang menurutku sangat menguatkan teman-teman di RSA. Jadi sosoknya itu sangat jadi panutan buat mereka. Jadi dia yang menguatkan bahwa, dia pernah bilang gini, pakai bahasa sana saja ya, jadi kayak, kamu tuh yang perlu takut, yang perlu mau jadi anak yang masih rasa kurang atau apa, kamu tuh pasti bisa. Kamu harus buktikan bahwa kamu, walaupun kamu daerah-daerah, tinggal di daerah yang terpencil, daerah yang jauh dari perkotaan, tapi kamu harus bisa. Kamu harus tunjukkan kepada teman-teman yang lain, tunjukkan kepada orang-orang yang di kota sana bahwa kamu bisa, kamu mampu untuk melakukan hal-hal baik. Dan kamu bisa tunjukkan kamu punya prestasi, tunjukkan kamu punya bakat, tunjukkan segala kemampuan yang kalian punya. Jadi kayak cukup berkesan, karena memang dari situ dong menangis sama-sama setelah pentas itu, dong menangis sama-sama, dong ceritakan semua perjuangan mereka. Jadi kayak sebelum pentas kan pasti ada di gambling terus-terusan sampai bisa kayak pentas dengan baik, sampai bisa melaksanakan pelagaran dengan baik gitu ya. Jadi itu kan jadi momen yang atau sudah latihan, misalnya kita yang pentas ya, kita sudah latihan sekuat tenaga nih, setelah itu kita sudah melakukan yang terbaik di atas panggung, itu kan jadi suatu pencapaian luar biasa. Dampak batin bagi kita itu yang sangat luar biasa, itu suatu pencapaian yang mungkin kita merasa, wih, kita sudah bisa titik ini nih, gitu ya. Setelah banyak hal yang sudah dilakukan gitu, dan sosok ini nih yang jadi penguat gitu. Jadi menurutku inilah yang menjadi RSA itu sangat bagus dan sangat kuat gitu ya, karena punya pemimpin yang cukup dekat dengan semua teman-teman gitu, adik-adik gitu. Jadi kayak kita perlu sebenarnya sih pemimpin-pemimpin kayak gini sih yang jadi penguat di komunitas kita sih gitu.
1: Wow.
2: Itu sih yang paling penting.
1: Luar biasa, aku dengar ceritanya aja kayak sudah bisa ngebayangin dia itu sosok yang seperti apa,
2: yeah,
1: gitu. Dan aku rasa juga sekarang dia sedang tersenyum melihat, yeah, anak-anaknya, teman-temannya yang lainnya masih berjuang di komunitas ini sampai detik ini, ya.
2: Dan aku mau bilang bahwa Kak Silvo itu dia sebenarnya bukan orang Aru, ya?
1: Yeah. Oh, bukan, yeah, orang Aru?
2: Dia bukan orang Aru. Dia orang Kei.
1: Oke. Okay.
2: Dan ada satu kata di, kalau kita ke kalimat di base camp, tidak perlu berdarah Aru untuk mencintai Aru.
1: Wow.
2: Dan itu kata-katanya itu cukup ini, ya, cukup apa ya?
0: Dalam
2: sih.
1: Dalam, betul.
2: Jadi kita enggak harus orang menjadi anak Aru untuk mencintai Aru.
0: Membangun
2: Aru. Jadi walaupun kita mungkin orang-orang luar, tapi kalau misalnya kita sudah cinta sama Aru, ya, ya kita harus membangun Aru juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak wow, keren sih. Luar biasa,
1: ya,
2: kan? Jadi
1: ya, betul. Oke. Mungkin boleh dong di spill sedikit gitu, ya, kira-kira kegiatan kedepannya dari RSA ini apa?
0: Baik, untuk kegiatan kita untuk sekarang sih tidak ada kegiatan yang terjadwal, ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi biasanya kita ada kegiatan kayak misalnya akan ada hari ini, berarti kita akan buat kegiatan ini, atau kayak tiba-tiba aja sih duduk diskusi, besok kita buat kegiatan ini, nah jadi tuh. Jadi kita akan tetap aktif, tetap jalan untuk aktivitas-aktivitas literasi, aktivitas sastra itu akan tetap aktif, dan sampai sekarang pun teman-teman tuh masih aktif untuk belajar-belajar puisi, belajar menulis itu masih aktif. Nah mungkin sekarang itu teman-teman lagi sibuk untuk menyelesaikan beberapa film pendek yang belum terselesaikan, masih sementara lanjut syuting mereka.
1: Okay.
0: Baru habis selesai kegiatan tanggal 9 Mei kemarin, jadi masih capek mereka. Terus masih, ya, sama masih berduka juga, jadi belum terlalu aktif-aktif banget, tapi tetap ada aktivitas selanjutnya.
1: Oke. Itu. Terus mungkin kalau misalnya aku lihat tadi kan juga ada kolaborasi gitu, ya, yeah, antara komunitas dengan desa, dengan sekolah. Nah, menurut kalian seberapa penting sih kolaborasi itu gitu? Dan mungkin apa harapan kedepannya juga untuk pemerintah gitu dalam melihat teman-teman di komunitas seperti ini?
0: Iya, baik. Kalau kolaborasi sangat amat penting. Kita sebenarnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi, ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena bagaimanapun misalnya kita kolaborasi dengan desa, ya, karena desa punya anak-anak.
1: Mm-hmm.
0: Dan untuk membuat kegiatan di satu desa kan kita butuh izin dulu dari pemerintah desa. Kita butuh kerjasama yang baik dengan pemerintah desa, dengan gereja, dengan pihak sekolah untuk bagaimana kegiatan itu bisa
1: jalan
0: dengan maksimal.
1: Mm-hmm.
0: Terus kita juga kolaborasi misalnya dengan teman-teman Patriot MRI. Mereka ini kan orang-orang yang datang ke Aru tujuannya baik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi fokus mereka itu ada di energi, pangan dan air.
1: Oke.
0: Okay. Tapi lebih tepatnya energi, ya, karena mereka ada di daerah-daerah yang tidak ada PLN, tidak ada listrik. Nah,
1: okay.
0: Selama 8 bulan mereka tinggal di desa itu kan mereka juga ada kegiatan-kegiatan yang butuh kami.
1: Yep.
0: Untuk mengeksekusi sebagai orang-orang Aru yang hidup di Aru. Dan dengan kehadiran mereka, kami bisa belajar juga, mereka juga bisa belajar dari kami, dan relasi-relasi ini bagus karena dengan adanya mereka kayak RSA butuh ini, dan ternyata mereka punya

0: Narkoba Dangar itu mereka buka sekolah adat. Semacam komunitas literasi, tapi yang ada aktivitas-aktivitas belajar mengajar di dalam kayak sekolah rimba.
1: Sekolah rimba, ya.
0: Nah, mereka buka itu juga aktivitas terakhir dari Kepulauan Kami, Sylvester. Jadi dia dari situ pulang ke Aru, baru dia meninggal.
1: Wow.
0: Dan itu juga mereka melibatkan kami RSA. Terus misalnya kami kegiatan di Lorang kemarin itu kebetulan KMJ-nya itu dapat dana dari BPK Kebudayaan Provinsi Maluku. Itu tentang revitalisasi pangan lokal.
1: Oke.
0: Dan dia butuh kami RSA. Terlepas bahwa dia juga sudah jadi anggota RSA, tapi dia kan KMJ, Ketua Majelis Cuma di situ. Nah, dia butuh kami untuk apa? Karena kami punya anggota yang memang jadi guru di SMK, yang memang punya alat-alat untuk pengolahan pangan, yang memang punya ilmu itu. Dan mau berbagi itu secara gratis kan tidak mungkin, kan?
1: Betul, nah, betul.
0: Dia butuh relasi-relasi itu untuk dapatnya secara gratis, terlepaslah ada bayaran dan sebagainya itu dari belakang lah ya. Tapi setidaknya untuk akses ke situ dulu nih, untuk dapat orang yang kasih pelatihannya dulu nih. Gitu. Jadi eksekusinya, relasi-relasi ini yang buat eksekusi-eksekusi itu jadi mudah begitu. Begitu juga dengan kolaborasi dengan jemaat-jemaat lain yang ada di kampung-kampung. Mereka butuh kami untuk apa ya? Untuk bisa berbagi apa yang kami punya. Dan kami butuh mereka untuk apa? Untuk bisa membawa mentransfer apa yang juga kami punya kepada anak-anak di sana.
1: Oke. Okay. Jadi intinya win-win solution lah ya. Betul. Oke. Okay.
0: Dan untuk pemerintah. Karena sejauh ini kami banyak didukung juga sebenarnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Kebudayaan, karena kami dua kali dapat bantuan dana sebenarnya dari BPK Kebudayaan itu sih, kalau secara komunitas ya. Tapi kalau perseroangan ya sudah dua orang yang dapat, jadi itu tiga ya. Terus dari Banpen juga kita dapat, terus tahun kemarin baru dapat ya yang diskusi buku. Itu juga kita dapat untuk diskusi buku sama malam apresiasi sastra dan wahana sastra lah, dan beberapa kali itu pementasan besar.
1: Oke. Berarti sejauh ini ya peran pemerintah juga penting ya dalam membantu dari komunitas sendiri gitu.
0: Tapi mungkin untuk pemerintah daerah harus lebih banyak.
1: Oke. Boleh ya, semoga Pak Gubernur Pak Hendrik mendengarkan ini.
0: Ya, Pak Bupati juga dong.
1: Pak Bupati juga ya. Pak Bupati berarti sana Kepulauan Aru ya.
2: Ya,
1: Kabupaten Kepulauan Aru. Oke, mungkin terakhir nih dari kalian berdua, apa yang pengen disampaikan untuk anak-anak muda ya di Maluku terkait dengan literasi atau apapun itu?
0: Iya, untuk anak-anak muda di Maluku literasi itu penting. Membaca itu penting, menulis itu penting. Dengan membaca tuh kita belajar banyak hal, hal-hal yang kita tidak tahu itu kita bisa tahu. Dan dengan membaca kita tuh dilatih untuk kritis. Jadi tidak semua hal tuh kita terima mentah-mentah, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah pun belum tentu kita terima secara mentah-mentah, perlu dikritisi. Nah, untuk mengkritisi kita tahu ilmu itu ya dari membaca gitu. Terus untuk menulis, kenapa kita perlu menulis? Siapa lagi yang mau menulis tentang kita selain kita sendiri? Siapa yang mau menulis tentang budaya kita? Siapa yang mau menulis tentang apa yang kita punya? Siapa yang mau menulis tentang tradisi-tradisi kita? Ya kita sendiri gitu. Jadi literasi itu sangat-sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan kita ke depan.
1: Oke, kalau dari Ode, apa yang ingin disampaikan buat anak-anak muda di Maluku?
2: Buat anak-anak muda di Maluku, teruslah berkarya, jangan patah semangat. Bah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo sama-sama kita mencintai sastra, dan ayo sama-sama kita mencintai literasi lokal kita, karena menurutku kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melestarikannya gitu. Jadi ayo sama-sama kita bergandengan tangan, berkolaborasi untuk terus membangun literasi di Maluku.
1: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Ode dan juga Merpati udah meluangkan waktu buat kita ngobrol di Pro 2 malam hari ini. Semoga kedepannya makin banyak kegiatan dan tentunya juga melahirkan talent-talent baru ya, yang bisa apa ya, memperkuat identitas budaya yang ada di Dobo sekaligus juga melestarikannya gitu. Oke, teman berdua, aku juga mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah join tadi ya. Jangan lupa, jangan ganti station kamu, tetap station terus aja di sini di 98.4 Pro 2 RD Ambon, teman-teman.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih bersama Tia Nugroho di cerita penutup hari ya, dan menindaklanjuti arahan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dalam upaya pelaksanaan perawatan kesehatan di rutan lapas LPAS dan LPKA Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon, melaksanakan kegiatan sosialisasi deteksi dini terkait dengan pencegahan penularan hantavirus bagi petugas dan warga binaan pada hari Jumat 22 Mei 2026, dan kegiatan tersebut nomor 2 dilaksanakan dengan memperhatikan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per Mei 2026 yang menyebutkan bahwa telah ditemukan 23 kasus positif hantavirus di Indonesia yang tersebar di 9 provinsi, diantaranya ada DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Jenis virus yang paling banyak ditemukan adalah solo virus yang ditularkan melalui tikus 92. Selain itu juga berdasarkan rilis dari WHO ya, World Health Organization, pada 6 Mei 2026 hantavirus ini merupakan kelompok virus yang dibawa oleh hewan pengerat dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, bahkan berisiko menimbulkan kematian. Penularannya terjadi melalui kontak dengan tikus yang terinfeksi maupun paparan urin, kotoran, dan air liurnya. Baiklah teman perdua, informasi lengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Nanti aku bakal balik lagi, satu tetap saja terus di Perdua FM, teman terbaik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipasang menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Masih di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan kalian juga masih ditemani sama Tio Nugroho malam hari ini. Buat kamu teman yang mau request lagu, boleh banget ya, aku tungguin sampai nanti jam 12 malam. Dan teman, malam hari ini malam Sabtu ya, berarti besok adalah hari weekend. Jadi buat kamu pasti sedang menikmati malam-malam yang panjang, yang penuh dengan ya keceriaan dan chill dengan keluarga atau mungkin teman dan orang-orang terkasih kamu. So, pokoknya tetap stay tune terus aja. Aku bakal siap nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain juga.

titik titik.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nomor 2 bersama kita akan mengikuti Music Live Chat dengan Pro 2 RRI Jakarta.
1: Salam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pinnya pemahen ya. Atau mungkin bisa nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: live chat. Dan sekarang yang itu bengkel sendirian karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih. Halo, Mario, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam.
1: Eh, by the way, kita udah kenalan jadi kayak
0: urusan
1: udah sebut nama bukan berarti kayak nama berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita berbuat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dape ya berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Sama Dape tahun lalu tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Gak tau Mas Dape-nya masih di sini.
0: Masih, tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh,
1: lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain panggil, panggil dan kalau kelihatan panggil,
1: kantor gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media.
0: Ya,
1: dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak. Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, Sob.
0: Tapi
1: takut lah.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh dia gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatikan khusus gitu.
1: Yeah.
0: Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi gue cuma bilang kalau gak padu gak apa-apa Mas. Lari ya, kayak apa ya.
0: Sedih aja gerak lah ya.
1: Olahraga sih. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget udah setahun terakhir. Karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30
0: bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi
0: sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan. Kayaknya oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya.
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah mah. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: ini?
0: Bulan ini ya, benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu tahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mani si pro-pro lupa terus jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum udah tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa jadi kayak apa nih yang salah mungkin kayak setahun ini tuh banyak ngerefleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya apa yang harus dilakuin ya
0: bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya
1: walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya
0: betul. Ya juga perjalanan seseorang gitu kan
1: naik turun
0: prosesnya gitu kan itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan benar-benar tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya
0: 14 ya wow single ke-14 berjudul
1: menyala
0: nggak ada abangku ya
1: nggak ada
0: abangku ya menyala ini juga katanya apa nih agak berbeda nih katanya
1: betul.
0: Dari lagu-lagu sebelumnya
1: karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama nggak rilis lagu pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih
0: okay.
1: Setelah nggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin menyala ini kayak loh ini Mahen jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya
0: itu
1: tapi
0: dia.
1: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak dulu cuma ya itu salah satunya pengen bikin alright. Agak berbeda dulu aja setelah lama nggak ngeluarin lagu
0: biar orang tuh kayak bikin loh ini Mahen
1: iya
0: warna yang baru, lagu yang baru. Oke, nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang ingin bertanya, tentunya boleh banget. Pengen nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover
1: berarti ya? Cover-cover, 2016.
0: Oke, okay. Wow, itu cukup lama, 10 tahun lalu ya?
1: Iya, hampir 10 tahun lalu. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud. Looknya kurang.
2: Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih. Karena waktu itu kayak beberapa temen gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Para orang masih ke kamu di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya. Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar lu bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Mm-hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget.
1: Beda banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang Patah Hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba, okay, karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu jalan ke sana. Tidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalnya lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
0: Wow.
1: Cepat banget. Gue juga kayak
0: nih, itu
1: cepat banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay,
1: gitu. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lo ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dover atau main sama teman yang kayak benar menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: aja. Cukup mudah.
0: So easy banget nih kayaknya dia ya. Benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursinya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik, itu juga masih bertanya-tanya kayak.
0: Hah?
1: Nih, dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu.
0: Oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh, gue ngasih hati ini gak apa-apa gak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi ragunya gak yang sampai aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: oke.
1: Yakin nih gitu yang kayak
0: ya, ya, bener-bener
1: bisa
0: bener.
1: Nih
0: menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan. Ini dia Mahen dengan Menyala. Music Life Test.

0: Dong Si Music Live Chain. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lu tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lu pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lu, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lu butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Benar. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepat itu.
0: Gak harus dipaksain ya, kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Komenan netizen
1: ya. Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lu nikah pengen kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Kalau harus yang kayak kenapa sih dia harus main begitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan belum siap ya nggak apa-apa, nggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cukup benar, banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper.
0: Nah, gitu. Itu dia.

0: asa kayak takut gue jatuh cinta lagi.
1: Oh iya, sorry, gue kita skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih, lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya. Mulai awalnya gimana? Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak apa. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: Bener.
1: Suka lagi, gue tertarik lagi nih. Itu kayak enggak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih. Ini dia enggak ya orangnya?
0: Iya. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih? Lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Back-nya sama gua aja lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Dia langsung klarifikasi. Jadi gue suka Emil. Jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Oke. Kenapa jadi sudah dipakai Emil? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit. Okay. Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet ke situ nggak apa-apa. Kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahed buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Gak, okay. Dulu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang yang ngapa-ngapain. Kwanza ngapain ya?
0: Ayo, ngomongin bola lagi deh. Ngomongin bola lagi deh.
1: Masih kesel sama dia ya masuk kan. Kalaupun gak mau goyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, okay, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke. Okay.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh iya, really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi.
0: Bola ya.
1: Kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketahuin orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang, kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gak? Kesel banget.
0: Kesel banget ya?
1: Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya? Saya kasih covid aja.
0: Iya sih, abis itu langsung covid berarti ya, 2020 kan? Benar. Tapi kan
1: bisa, apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya. Tapi kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya.
1: Tapi kerasa. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu.
0: Oke, okay. Udah enggak apa-apa.
1: Iya, gue juga bener. Kayak ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya,
1: kayak kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di
0: kasih spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, tahu.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya kalau misalnya saya ke Ragunan. Waktu itu masih di Persija.
0: Oke. Okay.
1: Nama banget. Bener-bener. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Ya, jadi tapi karena latihannya harus bareng terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita itu. Dia nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Gue kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya itu.
0: Alright, alright, alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masalah gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen merubah, kayaknya bakal kerubah semuanya nih. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu?
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Betul. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu, karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah belajar.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Susah itu lu buat ngambil lirik.
1: Susah itu.
0: Terus gue ada kalau live.
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Coba. Ini skip dulu di Menyalanya ya.
0: Iya.
1: Gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A,
0: okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gue begini, kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic, bentar, ulang, saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutin fans. Teman-teman yang selalu nonton gue lah, teman-teman dekat. Dia tahu gue nggak apa lirik, dia giniin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya.
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, direk sih.
0: Oke, okay, boleh nggak nyanyi dikit?
1: Ya, simple banget ya. Itu malah kayak yang mana ya? Gue masih romi. Gue tahu. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
1: Yes, itu benar-benar kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
0: Boleh, sangat boleh.
1: Alright, oke, terakhir deh, kita menginvestasi ya. Kira-kira seorang Mahen

0: sakit.
1: Betul loh, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama sama Pak Hen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: ada di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu ke Mamprodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Rasanya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya. Yes. Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya benar. Gue juga denger main banget ke suaranya masih main gitu kan. Segalanya musiknya juga masih main, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya. Mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: gitu. Alright. Dan ini juga keren. Salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baby udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oke. Gokil. Congrats buat My Hand bener ya. Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti.
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita nggak sih maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada nggak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah.

0: buat lu lah.
1: Oh ada, menurut gua my hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang kita. Di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algieri nih. Katanya, halo Kamahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kamahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue seter encen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih. Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara terpuruk terpenjara dalam
0: keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh iya bener. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu kan
1: Gen Z.
0: Rap
1: Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Alright. Jadi selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop ice.
0: Hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran banget pengin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi. Gak ada ya? Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak di jalan coy dah. Kalau penasaran, gak usah diresesin tuh gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak, kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tau lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu diremix aja, gue aja gak setek ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, bikin itu gak apa-apa.
0: Tapi jangan lu yang nyanyi ya.
1: Kurang pasti. Gue yakin gak mau denger lo.
0: Iya. Oke gitu ya Viko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lo ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album gitu.
0: Oh iya.
1: Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di-spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya.
0: Ada satu ya? Menyala?
1: Enggak.
0: Oh bukan,
1: ada lagi. Ada.
0: Oh ada
1: lagi. Berdua. Gue jujur aja lah. Gak usah yang terlalu kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Betul ya.
1: Jangan kayak, ya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang, belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: okay.
1: Ya kita album memangnya tahun ini.
0: Udah. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam. Iya. Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong. Kita tahun ini bisa. Yuk, ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Buat,
0: juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2 yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Jadi gue salah di awal tuh.
0: Karena
1: Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, bang, kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke sana.
0: Yes.
1: Dan ya, jangan lupa request lagu-lagu ku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu, pun lupa di Pro 2 juga gak apa. Dan gak apa-apa.
0: Gak apa, ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Gak usah Menyala, gak apa-apa. Sebenernya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main masih ada.
0: Iya, yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu, yeah, dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu, yeah, kan.
1: Okay, gitu lah.
0: Alright. Eh, btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay, tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucut gua.
0: Iya, ayah tadi itu ya, jalan gitu. Ya,
1: di Petrus Mahendra Official.
0: Nah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium, pasti ada gini.
0: Gak usah.
1: Kalian lagi kangen liburan ya.
0: Udah lah, pokoknya bisa dicek. Didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih.
0: Buat albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Irtama pamit. Dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

teman pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih ditemani sama Tio Nugroho malam hari ini ya. Dan di sharing time kali ini teman, aku pengen ngajak kalian buat cerita tentang apapun itu ya. Hal-hal yang terjadi di hari ini kalian boleh ceritain, feel free. Aku bakal denger dan aku bakal baca cerita kalian. Kalian bisa kirim di Instagram kita, boleh di RRI Pro 2 Ambon, atau di, kalau melihat kita di RRI Digital, cuman kalau lebih personal juga boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya, nanti aku bakal bacain. Dan teman, aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam, so don't go anywhere, don't change your station, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Abis ini bakal ada mungkin di depan Burang by It Gitab.

0: Zaman Produa saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol, man versus machine, dan masih

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nomor 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, Jangan Kalau Malam-Malam. Dan ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, nomor 2, kalau misalnya hari ini kalian punya cerita yang pengen kalian bagikan sama teman nomor 2 dimanapun itu berada ya, aku masih buka layanan telepon boleh, atau WhatsApp juga boleh, atau di DM Instagram juga boleh ya teman-teman berdua ya. Aku tunggu sampai nanti pukul 11 ya, karena nanti di jam 11 sampai jam 12 kita akan ada di Jazz Music. So buat kamu, let's go, let's join us di 98.4 Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, saat scroll media sosial pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Selamat berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di malam hari ini. Dan ini tadi lagu dari Mario G. Clau dengan Pulanglah, selamat berdua ya. Sama kayak aku yang malam hari ini bakalan bentar lagi pulang. Dan anyway, selamat berdua, sebentar lagi kita akan memasuki jam 11. Itu artinya aku selama 1 jam nanti ke depan kita akan jam session ya di Just Music. So buat kamu, kalau mau request aku bisa silahkan, tapi nanti cuman aku kayaknya gak akan call-call lagi ya, gak akan menyapa kalian lagi. Dan aku mau ngucapin terima kasih sekali buat kamu yang seharian ini bergabung ya di Produer di Ambon. Dan untuk 1 jam ke depan tahun Produer kita akan mendengarkan bersama Just Music. Jadi buat kamu kalau mau request silahkan ya, tetap di Produer FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selama.

0: berjubah-jubah gini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang ketung lupa atau ketung salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jangan lupa kata sih, cara di buku masalah itu. Pengeluaran, pemasukan, kan sih berpura budget manual ya.
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mengenai keuangan. Bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, kan ada fitur lain kasih.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katung bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katung para pelaku UMKM ini simpul bingung apa atur keuangan nih?
2: Memang-memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katung. Mempermudah katung. Jadi kayaknya kita bisa mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Tetap waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti, katung bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita aja download sini.
1: Iya, mari.
0: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Oh, sampai apa aku?
1: Kamu diam dah.
2: Yo, salam pencet.
3: Jono. Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, podcast, balik bola, Google Man versus Machine, dan

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi. Meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dapat dikumpulkan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal polis aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Desang merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang benar ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.
2: Nomor 2 masih bersama Tio Nugroho sampai detik ini ya teman. Thank you banget buat kamu yang dari tadi sudah join di Pro 2 RRI Ambon. Ini saatnya kita berpisah ya. I'll see you tomorrow di jam 10 sampai jam 5 sore. Tapi tenang aja, besok kita akan tetap mulai siaran dari pukul 5. Dan teman, I would say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi sore, yang udah nemenin aku juga. Dan aku harap malam hari ini istirahat kalian sangat berkualitas, tidur kalian nyenyak dan bisa menghadapi dunia besok pagi. Oke. See you again teman. Bye bye.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi pada edisi siar 23 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, teman pro 2, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman-teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Vali Tanikwele. Teman-teman Pro2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, rasanya info perlu edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, Piala Dunia tidak hanya diidentik dengan pertandingan bergengsi dan pemain-pemain terbaik dunia, tetapi juga memiliki tradisi menghadirkan maskot resmi di setiap penyelenggaraannya. Kehadiran maskot menjadi bagian penting dari identitas turnamen karena biasanya dirancang dengan konsep unik yang mencerminkan budaya, karakter, hingga ciri khas negara tuan rumah. Informasi lainnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coffee Morning yang digelar di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan Tual. Informasi terakhir. Teman Pro 2, tim sepak bola Matawaru Tulehu berhasil mengamankan tempat ketiga turnamen antar kampung Soekarno Cup U17 Sona Ambon Lease setelah berhasil menundukkan Banteng. Maksudnya setelah berhasil menundukkan Banteng Hitterland dengan skor meyakinkan 5-2. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pero regresamos nuevamente a Mega 102.2. Selamat pagi untuk kamu semuanya, masih tetap stay tune di Broadway FM Ambon. Mari masih menemani kamu dengan informasi-informasi terupdate ya pagi ini untuk menemani weekendnya teman Pro 2 yang mungkin udah pada bangun pagi ini. Dan olahraga ya, jalan-jalan santai, lari-lari kecil ya, ataupun juga yang udah janjian sama teman-temannya buat olahraga bareng ya. Selamat pagi aja untuk kamu dan semoga weekend kali ini bermakna untuk teman Perodua. So we don't go anywhere on stay Perodua FM, teman terbaik kamu, Pai Burman dengan singlenya Tanah Air.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

para pencinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi. Informasi kali ini terkait dengan wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah World Health Organization atau WHO menetapkan situasi di Uganda dan Kongo sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Meski demikian, epidemiolog dari Griffith University Diki Buniman menilai Ebola tidak semudah COVID-19 berkembang menjadi pandemi global karena memiliki pola penularan yang berbeda. Menurut Dr. Diki, Ebola tidak menyebar melalui udara bebas seperti virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Penularannya membutuhkan kontak erat dengan cairan tubuh penderita seperti darah, muntahan, air liur maupun cairan tubuh lainnya. Nah, teman Pro 2, karena mekanisme penularannya lebih terbatas begitu ya, penyebaran Ebola ini cenderung lebih lambat dibandingkan penyakit pernafasan seperti COVID-19 atau influenza. Ia juga menjelaskan Ebola juga memiliki angka reproduksi atau reproduction number yang relatif rendah secara historis, atau pasien Ebola rata-rata hanya menularkan virus kepada 1 hingga 2 orang lain. Nah, angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan COVID-19 varian Omicron maupun campak yang memiliki tingkat penularan sangat tinggi. Selain itu, teman Pro 2, wabah Ebola dinilai lebih mudah dikendalikan apabila terdeteksi lebih cepat melalui pelacakan kontak, isolasi pasien, serta pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Beliau juga menyoroti perubahan pola outbreak Ebola yang kini mulai masuk ke kawasan perkotaan dan pusat mobilitas masyarakat, berbeda dengan wabah sebelumnya yang dominan terjadi di daerah pedesaan terpencil. Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta tetap waspada dengan memperkuat surveillance epidemiologi di bandara, kemudian juga pelabuhan dan pintu masuk internasional lainnya. Selain pengawasan, kesiapan laboratorium, rumah sakit rujukan, alat pelindung diri atau APD, serta pelatihan tenaga kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus masuk ke Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu 98.4 MHz. Teman Pro 2, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena kerap tidak menimbulkan gejala jelas meski kerusakan pada tubuh terus berlangsung. Nah, jika tidak dikendalikan dengan baik, hipertensi dapat memicu berbagai komplikasi serius pada organ vital mulai dari otak, mata, hingga jantung. Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Eka Hermeyuwati, mengatakan masyarakat umumnya hanya mengenal hipertensi sebagai penyebab stroke dan serangan jantung, padahal tekanan darah tinggi juga dapat memicu gangguan lain yang tidak kalah berbahaya. Menurutnya, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di otak secara perlahan. Kerusakan tersebut menyebabkan sel-sel saraf mati dan memicu penurunan daya ingat hingga demensia bahkan tanpa didahului stroke. Kondisi tersebut dikenal sebagai cerebral small vessel disease atau gangguan pembuluh darah kecil di otak karena prosesnya berlangsung perlahan. Banyak penderita juga tidak menyadari kerusakan yang terjadi hingga fungsi kognitif mulai menurun. Selain otak, teman Pro 2, organ mata juga rentan mengalami komplikasi akibat hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada mata yang jika terus berulang dapat berujung pada gangguan penglihatan permanen. Nah, dalam beberapa kasus teman Pro 2, robeknya pembuluh darah besar di area leher atau dada dapat terjadi secara mendadak dan berakibat fatal sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Ia mengingatkan penderita hipertensi agar berhati-hati saat melakukan olahraga berat, terutama angkat beban, karena tekanan tinggi pada pembuluh darah yang sudah rapuh dapat meningkatkan risiko pembuluh darah robek. Untuk itu, masyarakat dihimbau rutin memeriksa tekanan darah dan tidak mengabaikan hipertensi meski tubuh terasa sehat, teman Pro 2 ya. Pengendalian tekanan darah ini melalui pola hidup sehat, olahraga yang sesuai, konsumsi obat teratur, serta pemeriksaan medis berkala dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, podcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi untukmu semuanya. Informasi kali ini yang ingin Vali share untuk teman Pro 2 terkait dengan seluruh organ tubuh manusia saling terhubung dengan cara yang tak terduga. Sebuah studi berjudul Mendelian Randomization Study Implicates Inflammaging Biomarkers in Retinal Vasculature, Cardiovascular Diasis and Longevity dalam jurnal Skyne Advance 2025 menyoroti kaitan yang jarang dibahas antara mata dan jantung. Studi tersebut juga menyoroti bagaimana jaringan pembuluh darah di mata menjadi indikator kesehatan, proses penuaan, dan prediksi harapan hidup. Teman Pro 2, temuan ilmiah ini diyakini membantu tenaga medis memprediksi, mencegah, dan mengobati penyakit jantung. Para ilmuwan menemukan bahwa orang dengan pembuluh darah mata yang bentuknya terlalu sederhana ternyata cukup rentan. Risiko peradangan, penyakit jantung, stroke, hingga kematian dini pada kelompok ini melonjak pesat. Dikatakan oleh Dr. Bowen, sebaliknya struktur pembuluh rumit ibarat ranting pohon menandakan organ jantung yang sehat dan adaptif. Studi ini membeberkan bahaya dari dua protein spesifik yang mampu menyulut peradangan tingkat rendah di dalam tubuh. Nah, peningkatan jumlah keduanya kelak akan melipat gandakan risiko munculnya penyakit mematikan pada kalangan lansia. Teman Pro 2, alasan mata menjadi cerminan jantung. Mata ini adalah satu-satunya area terbuka yang memungkinkan tenaga kesehatan memantau sirkulasi secara langsung tanpa menggunakan prosedur biopsi. Saluran mikroskopisnya ini juga memiliki struktur serupa dengan jaringan penyokong di dalam otak dan juga ginjal. Beragam gangguan serius terkait metabolisme tiroid atau masalah autoimun kini diketahui lewat pantauan retina. Nah, teman Pro 2, dengan kata lain, saat kamu tidak punya alasan untuk menghindari pemeriksaan mata tahunan, mengingat perannya dapat membantu menjauhkan fungsi organ vital dari kerusakan.
1: Teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.